0: tahun 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke 50.
5: Kan roadmap yang menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden kayak ke 50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo

0: praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
1: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
2: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
0: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
4: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat, mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
5: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulan.

0: bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1-2-3, 2-1-2-3, yang 4-5-6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok.

Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin, memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Cep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau ya center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

Sama pendengar untuk di Sultra pagi ini, dan saya tidak bosan-bosannya ya untuk mengundang, mengajak Anda juga, mengingatkan juga ya bahwa hari ini akan ada pembukaan RRI Fest 2026 di RRI Kendari ya. Banyak sekali activity yang akan hadir ya selama 2 hari, selama hari ini sampai besok pendengar, untuk di RRI Fest 2026 ya. Dan nanti ya di hari ini akan ada pembukaan RRI Fest dibuka dengan jalan santai, dan di jalan santai ini pendengar banyak sekali hadiah yang bisa Anda bawa pulang ya. Jadi pastikan daftarkan diri Anda sekarang juga ya, bisa langsung dicek aja di sosial media RRI Kendari, ada barcode yang bisa Anda scan lalu Anda bisa mendaftarkan diri. Lalu jangan lupa untuk hadir ya sore nanti di RRI Kendari pendengar untuk jalan santai bersama, hadiahnya melimpah. Selain jalan santai ya, untuk RRI Fest 2026 ini juga di pelataran RRI sudah akan ramai ya teman-teman UMKM dari Triple K yang menyuguhkan banyak sekali jajanan, makanan, minuman, ringan sampai berat, ada semuanya pendengar. Tidak usah khawatir kayak aduh nanti kalau misalnya saya lapar, saya pengen jajan di mana ya. Tidak usah khawatir pendengar, karena kami juga menyediakan ya UMKM. Lalu ada juga gerakan pangan murah, kemudian ada perpanjangan SIM juga yang hadir di RRI Fest. Pembuatan paspor dari teman-teman imigrasi juga sudah siap ya melayani Anda yang ingin membuat paspor mungkin ya. Silahkan hadir ya di RRI Fest 2026 yang berlangsung 2 hari ya, hari ini sampai besok. Dan besok juga ada cek kesehatan gratis ya, jadi silahkan ya yang ingin menikmati segala aktivitas dari RRI Fest 2026 hadir ya, mulai sore nanti sampai besok ya. Dan besok malam itu ditutup dengan final Bintang Radio RRI Kendari 2026. Kurang meriah apalagi ya RRI Fest di tahun ini. Jadi pastikan untuk Anda ajak keluarga, ajak teman, ajak saudara, ajak siapapun yang membuat hati Anda senang dan bahagia untuk datang ke RRI Fest 2026 RRI Kendari.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami mengupdate informasi di pagi hari ini, pendengar. Jadi sebanyak 33 personel gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah dikerahkan untuk menangani kebakaran lahan di Jalan Boulevard ya, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga hari Rabu kemarin ya. Dan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah melanda lahan tidur di sekitar kolam retensi. Luas keseluruhan lahan diperkirakan sekitar 1 hektare, sedangkan area yang terbakar ini mencapai kurang lebih 100 kali 80 meter persegi. Kapolsek Baruga AKP Laude Hasmil SHMH mengatakan informasi kebakaran diterima kepolisian dari masyarakat, kemudian personel bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan bersama unsur terkait. Tim gabungan terdiri atas 9 personel damkar Kota Kendari, 3 personel Polsek Baruga, 4 personel Dit Samapta Polda Sultra, 5 personel Kodim 1417 Kendari, dan 12 personel Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi vegetasi yang kering dan cuaca menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Petugas juga melakukan upaya pengendalian api agar tidak meluas ke area lainnya. Nah, sekitar 3 jam akhirnya api ini berhasil dipadamkan ya, di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa ataupun juga kerugian material akibat kejadian ini. Kepolisian juga masih melakukan penyelidikan ya untuk mengetahui penyebab kebakaran. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi hotspot atau titik api yang muncul, pendengar. AKP Laode Hasmil mengingatkan juga untuk masyarakat ya agar tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan warga juga diminta segera melaporkan kalau menemukan titik api atau kepulan asap. Polda Sultra juga bersama dengan unsur terkait juga terus memperkuat sinergi ya dalam penanganan kebakaran lahan sebagai bagian dari komitmen jaga bumi ANOA yang mencakup jaga masyarakat, jaga wilayah, jaga lingkungan, jaga persatuan, dan jaga kepercayaan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
9: Untuk di Halo RRI di penanggalan 18 September 2026 ya, kami menantikan ya, mungkin ada dari Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, yang ingin menyampaikan permasalahan di sekitaran lingkungan Anda ya, silakan untuk menyampaikan di Halo RRI pendengar melalui via telepon di 0401-3124-008 terkait apapun ya. Kalau di sosial media ini tidak jauh-jauh ya, masih seputaran antrian BBM ya pendengar, yang masih terus memanjang gitu ya. Jadi siapa tahu dari Anda juga ingin menyampaikan keluhan ya, dan ada keluhan lain silakan ya melalui Halo RRI di via telepon 0401-3124-008. Dan Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar, dari pukul 9 sampai pukul 10 ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit nih untuk menemani Anda di program Halo RRI.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Sempat viral ya pendengar mengenai sebuah jembatan bambu di Kelurahan Wundum Batu Kecamatan Poasia yang disebut sebagai akses siswa menuju SMP Negeri 20 Kendari. Dan setelah dilakukan pengecekan ya pendengar, setelah kasus setelah viral ya masalah jembatan ini, akhirnya ditemukan bahwa akses tersebut sebenarnya merupakan akses kebun milik warga dan bukan jalan umum maupun akses utama menuju sekolah. Hal ini diketahui setelah pemerintah Kecamatan Poasia bersama pemerintah kelurahan meninjau langsung lokasi jembatan yang berada di belakang kawasan sekolah. Camat Poasia, Suryanti, mengatakan bahwa jembatan tersebut dibuat oleh pemilik kebun sebagai akses menuju lahan miliknya agar tidak perlu memutar karena lokasi kebun berada di belakang kawasan sekolah. Dan dalam perkembangannya, jalur ini dimanfaatkan sejumlah siswa yang tinggal di sekitar belakang kawasan sekolah karena memang jaraknya lebih dekat. Walaupun sebenarnya ini bukanlah akses resmi menuju SMPN 20 Kendari. Dan Suryanti juga menjelaskan bahwa akses utama menuju sekolah tersedia dalam kondisi baik, kemudian juga sudah teraspal, berada cukup dekat dengan pemukiman warga sehingga bisa digunakan siswa untuk menuju sekolah. Kemudian pihak sekolah juga sudah mengimbau siswa agar tidak menggunakan jembatan bambu tersebut karena memang ini bukan jalan umum dan kondisinya dinilai tidak aman. Lurah Wundum Batu, Jerianto, mengatakan pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan RT dan lingkungan sekolah untuk menyampaikan imbauan kepada siswa agar tidak lagi menggunakan jalur tersebut ya. Sementara itu, akses utama menuju SMP 20 Kendari berada di Jalan Ruruhi, Kelurahan Wundum Batu, Kecamatan Poasia. Ini bisa digunakan ya sebagai jalur menuju sekolah. Bagaimana dengan Anda pendengar untuk di Halo RRI pagi ini ya, apakah Anda juga memiliki keluhan yang sama atau keluhan lain ya, Anda bisa sampaikan melalui line telepon di 0401 3124 008.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk Halo RRI pagi hari ini ya. Kami cukupkan terlebih dahulu, namun jangan lupa ya pendengar, Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat di Pro 1 RRI Kendari pukul 9 pagi ya, di mana

telah dilakukan ya. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana, karena Jihan Benazir masih terus menemani hingga kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

6,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda secara resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Penutupan operasi SAR gabungan ini diumumkan secara resmi oleh Gubernur Banten Andra Soni dalam konferensi pers di posko utama SAR gabungan Dermaga Marina Carita Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan Andra memaparkan bahwa sepanjang operasi digelar, tim SAR gabungan secara umum tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun awak kapal di seluruh sektor penyisiran. Termasuk operasi hari ini di mana tim SAR gabungan tidak berhasil menemukan objek yang dicari, walaupun 523 personel SAR gabungan dilibatkan untuk penyisiran di darat, laut, bahkan udara dengan luas jangkauan 8.509 NM persegi. Dan sebelumnya memang tim SAR menemukan material sebanyak 13 objek terapung di laut selama operasi berlangsung. Namun setelah diverifikasi oleh Ditpolairut Polda Banten dan dipastikan seluruhnya tidak terhubung dengan fisik maupun kelengkapan KM Arupadatu 1. Kendati demikian, pemerintah daerah beserta Basarnas memastikan operasi pencarian dan evakuasi dapat dibuka kembali sewaktu-waktu apabila ditemukan petunjuk baru atau laporan terkonfirmasi dari masyarakat.

MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan saya harus berakhir ya, sampai di pukul 11 ini. Namun Anda jangan kemana-mana, lepas saya ada rekan Wulandasari yang menemani hari hingga sore jelang nanti ya. Dan saya juga sebelum pamit mau kembali mengingatkan untuk hadir di RRI Fest 2026. Sore hari ini pembukaannya pendengar, dan ada jalan santai bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara ya. Silakan datang ke sini sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda boleh daftarkan diri dulu ya melalui scan barcode yang ada di akun Instagram RRI Kendari ya. Bisa langsung daftarkan diri Anda, teman Anda, anak, ponakan, wah pokoknya siapapun ya, ajak datang ke RRI Fest ya. Pembukaannya sore ini, selain ada jalan santai dan hadiah-hadiah menarik lainnya, akan banyak aktivitas juga di dalamnya ya. Ada gerakan pangan murah, kemudian ada juga UMKM, teman-teman Triple K juga sudah standby, bahkan dari kemarin ya teman-teman Triple K itu sudah standby untuk di RRI Kendari, sudah banyak jajan kita. Lalu juga nanti buat Anda yang ingin membuat paspor ya, ada teman-teman dari kantor imigrasi untuk memperpanjang SIM juga ada. Silahkan pendengar ya, nikmati seluruh aktivitas yang ada di RRI Fest ya, yang berlangsung dari hari ini sampai besok di tanggal 19 September. Dan besok itu akan ada final Bintang Radio ya, jadi jangan khawatir ya, akhir pekannya bingung mau kemana, datang saja ke LPP RRI Kendari di Jalan Laute nomor 44 Mandunga Kendari ya, kita ramaikan RRI Fest 2026. Jihan Benazir pamit, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, kembali bertemu suara dengan saya, Wulanda Sari, yang akan hadir kita kawal sultra siang ini hingga tuntas nanti pendengar ya. Jadi seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk rangkaian sultra siang ini. Karena kita di hari Jumat pendengar, kita juga nantinya akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Kemudian rangkaian musik dan informasi akan hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Kemudian kita juga akan mengupdate warta daerah. Kita nanti akan mengupdate warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI SP Bau-Bau pendengar. Jadi panjang kebersamaan kita dengan rangkaian mata acara pilihan yang akan hadir ke ruang dengar Anda untuk spesial edisi hari ini 18 September 2026. Dan kita juga kembali ingatkan untuk Anda pendengar, dan kami tunggu Anda ya datang di pelataran LPP RRI Kendari hari ini sebentar setelah sholat asar. Terus datanglah berbondong-bondong ke RRI Kendari, kita jalan sehat bersama. Ada banyak hadiah, ada stand UMKM, ada banyak kuliner juga pendengar. Kemudian ada bazar pangan murah, kemudian ragam perlombaan nanti akan diselenggarakan juga. Sampai nanti di Sabtu malam ada perhelatan panggung final Bintang Radio 2026. Kira-kira siapa jagoannya ya pendengar ya? Semua bagus, jadi pada bingung kali ya untuk memilihnya. Nanti ikuti keseruannya, datang jalan-jalan ke RRI Kendari mulai hari ini sebentar sore pendengar. Nanti banyak kegiatan menarik yang akan kami selenggarakan masih dengan semarak ulang tahun RRI ke-81, pastinya yang tepatnya di tanggal 11 September kemarin itu kita sudah rayakan bersama, dan rangkaian kegiatannya sampai kita menutup September tidak habis ya pendengar. Jadi nanti banyak kegiatan yang akan disiapkan untuk masyarakat, salah satunya yang paling dekat dulu deh sebentar sore kita bakal jalan sehat, jalan santai bersama teman-teman RRI dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita tunggu Anda pendengar ya sore nanti tepat di pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah pendengar. Jadi kita juga akan mengupdate informasi, kami akan hadirkan juga pantauan langsungnya dari studio pastinya. Jadi kalau tidak punya planning apa-apa, monggo langsung kita ke RRI pendengar.

Pendengar, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengedukasi 200 pelajar dan para pemuda untuk menanamkan rasa bela negara guna mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Kepala Kesbangpol Kota Kendari Fadlil Supartman di Kendari menyampaikan bahwa edukasi bela negara ini diberikan kepada para pelajar maupun pemuda dengan pengetahuan dan wawasan, sehingga tentunya ini sangat diharapkan bisa menumbuhkan rasa kecintaan kepada dirinya bahwa narkoba itu bisa mengancam masa depan mereka, pendengar. Disampaikan peserta pelajar dari seluruh sekolah menengah atas atau SMA, SMK se-Kota Kendari, ada pula organisasi pemuda Purna Paskibraka atau PPI dan mahasiswa. Peran pemuda tentunya sangat penting dalam upaya membangun bangsa dan daerah. Jadi memang untuk itu, pendengar, pemuda harus memiliki sikap disiplin, menaati aturan hingga toleransi guna menjaga persatuan di masyarakat. Yang dimana akhirnya bisa melahirkan para pemuda yang berkarakter dan tentunya cinta kepada tanah air kita. Nah, pendengar, di era sekarang rasa bela negara bukan lagi ditunjukkan dalam bentuk fisik ya, namun perkembangan zaman ini menuntun pemuda memiliki ilmu pengetahuan dan juga menguasai teknologi. Termasuk berbagai tantangan dan sikap mereka mencegah ancaman generasi muda seperti bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, itu menjadi salah satunya. Dan pendengar, selama kegiatan tersebut berlangsung, peserta menerima materi dari Badan Narkotika Nasional tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba atau P4GN. Selain itu ada pula materi bela negara dan menjaga rasa nasionalisme dari perwakilan TNI AD serta wawasan kebangsaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, pendengar.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mendengar Lapas Kelas 2A Kendari Sulawesi Tenggara bersama aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar razia mendadak di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban pendengar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Tenggara Sulardi saat ditemui di Kendari, kami kutip dari Antara, menyampaikan bahwa operasi penggeledahan gabungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari pimpinan pusat. Ini bukan kali pertama, mereka sudah sering melakukan penggeledahan karena setiap hari selalu diperintah untuk mewujudkan Getting Zero Halinar, HP pungli dan narkoba. Malam ini adalah salah satu bentuk aplikasinya di lapangan. Ini seperti yang disampaikan Sulardi pendengar. Dijelaskan, razia tersebut itu menyasar seluruh blok hunian di Lapas Kendari guna memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang masuk seperti telepon seluler, narkotika maupun praktek pungutan liar. Dan dari hasil penggeledahan di 60 kamar hunian WBP, petugas menyita sejumlah barang terlarang, diantaranya itu ada 3 unit telepon seluler, kemudian ada pengisi daya atau charger, serta instalasi kabel ilegal pendengar. Fakta yang didapatkan tidak ada yang ditutupi. Jadi dari 60 kamar yang digeledah, mereka mengamankan 3 unit HP dan beberapa charge. Dan ke depan penggeledahan seperti ini akan terus ditingkatkan. Nah pendengar, selain penggeledahan barang, petugas gabungan juga menggelar tes urin secara acak terhadap 40 warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan ditegaskan pelibatan TNI, Polri, dan BNN ini merupakan bentuk sinergitas serta transparansi pemasyarakatan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Lapas Kendari berkomitmen penuh memberantas halinar pendengar. Dan terkait barang bukti hasil razia, diinstruksikan jajaran Lapas Kendari untuk segera memusnahkannya agar tidak disalahgunakan kembali. Jadi memang diperintahkan langsung barang-barang hasil razia tersebut itu seperti HP, cas dan kabel ilegal harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar, dan diingatkan kembali lagi tidak boleh ada barang yang kembali ke tangan pemiliknya pendengar. Masih di rangkaian Sultra siang ini karena kita di hari Jumat pendengar, sesaat lagi jelang tanda waktu pukul 12 tepat waktu Indonesia Tengah kembali kita akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Namun sebelum itu kita akan kembali hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan beberapa Quran surah yang nantinya akan mengawali kebersamaan kita sebelum kita bergabung di Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

أشهد أن محمد رسول الله.

Islam, sehingga dengan dua nikmat tersebut, itulah yang mendorong kita, meringankan langkah kita untuk datang di tempat ini, memenuhi panggilan muazzin pada hari Jumat, sesuai firman Allah SWT, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila kamu dipanggil atau mendengar azan pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggallah segala aktivitas apa yang kita laksanakan, perjualan, perdagangan, perkantoran, apapun aktivitas kita, maka ditinggalkan sejenak untuk mengingat Allah. Fas'au, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang hadir pada kesempatan ini, kita diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah mingguan kita, yaitu sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Karena banyak saudara-saudara kita yang sehat, tetapi tidak diberikan iman dan takwa kepada Allah SWT, maka masih banyak yang berleha-leha di luar sana, tidak memperdulikan panggilan azan untuk datang melaksanakan sholat Jumat. Sekali lagi, mari kita lepaskan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, mari kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang telah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat menikmati hasil perjuangan daripada perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku naib atau khatib pada Jumat hari ini, sebagaimana khatib-khatib yang lain berbersiat kepada diri pribadi dan kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah yang menyebabkan manusia itu selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Jamaah sumat yang berbahagia, tidak panjang khutbah yang ingin sampaikan pada kesempatan ini. Namun tadi ada yang saya bacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pesan singkat yang tiga poin, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kita di kantor kita bertakwa, kita di pasar kita bertakwa, kita di kebun kita bertakwa, dimanapun kita berada. Kalau dilandasi dengan takwa, insya Allah kita selamat dunia dan bahagia di akhirat. Karena modal takwa tersebut, itulah yang membuat manusia atau hamba Allah menjadi orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasiat takwa tersebut, kita mengingatkan kepada kita semua, mari kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan. Kita bisa korupsi, kita bisa pelanggaran-pelanggaran terhadap yang tidak diinginkan, yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Tapi insya Allah, kalau kita berlandaskan, bermodalkan takwa, insya Allah tidak akan terjebak oleh rayuan-rayuan kehidupan dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, takwa yang sesungguhnya yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, "Watwisayyatal hasanata tamhuha." Ikutilah perkelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan jelik, perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah,
dengan perbuatan atau amal-amal kebajikan. Karena amal-amal kebajikan itu adalah menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek atau kejelekan itu. Oleh karena itu, sebagaimana ayat Rasulullah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan atau amal-amal kebaikan itu menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karena itu, mari kita berusaha tatkala kita merasa melanggar perintah Allah, setelah tergelincir dalam berbuat dosa, maka bersegeralah kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Insyaallah kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam pesan khatib setiap hari Jumat yang kita pelajari, kita renungkan, kita hayati, insyaallah dalam seminggu ke depan insyaallah kita tidak akan melanggar pelanggaran-pelanggaran terhadap yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita tunjukkan bahwa dalam pergaulan kita sehari-hari, mari kita dengan akhlak yang mulia. Karena tegaknya suatu bangsa dan suatu negara adalah tergantung akhlaknya. Innamal umamul akhlaku mabakiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Tegaknya suatu bangsa, tegaknya suatu negara, berdiri suatu negara dengan tegak tergantung akhlaknya. Tetapi apabila ada suatu negara itu akhlaknya sudah rusak, akhlaknya sudah bobrok, maka tunggu kehancuran daripada negara tersebut. Mudah-mudahan negara kita Republik Indonesia yang kita cinta ini, NKRI adalah harga mati. Maka mari kita pertahankan akhlak dan budi pekerti kita sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyukum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم

kami sampaikan kepada jemaah setelah sholat sunat. Kita saksikan bersama ada pengislaman. Salah seorang saudara kita yang ingin menyatakan masuk Islam. Sekali lagi kepada jemaah, kiranya untuk tinggal sejenak untuk menyaksikan pengislaman Masjid Raya Al-Kosar. Terima kasih.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana.

Dan pendengar siaran, kembali kami ambil alih bersama di studio RRI Pro 1 Kendari. Ada beberapa lintas lagu religi yang akan hadir menemani siang Anda di kebersamaan untuk Sultra siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Ditemani beberapa lintas lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda siang hari ini pendengar. Mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk Anda yang tengah beraktivitas, apapun itu aktivitasnya, mungkin baru pulang dari masjid setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat, ataupun mungkin sedang dalam perjalanan mau cari makan siang kali ya. Sembari mendengarkan Pro 1 Kendari yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 FM dan juga melalui streaming di RRI Digital. Kembali kami lansir informasi pendengar untuk Anda di siang hari ini. Kita ingatkan juga untuk Anda ya terlebih dahulu pendengar, jangan lupa ramaikan dan ikuti Ragam RRI Fest 2026 yang tentunya dilaksanakan dari tanggal 17 itu kemarin sampai nanti di tanggal 19 September 2026 lebih tepatnya. Jadi banyak kegiatan yang nantinya akan hadir menemani Anda pendengar untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Itu Anda boleh gabung bersama kami karena banyak kegiatan yang akan diselenggarakan masih di rangka

Yang RRI Fest, pendengar, ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada bazar pangan murah. Nah, sebentar sore kita bakal jalan santai bersama RRI Kendari. Ayo, masyarakat dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami, siapapun itu, ayo berbondong-bondong sore nanti kita jalan santai bersama RRI Kendari. Kemudian banyak ragam perlombaan, ditutup nanti dengan panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari, pendengar. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok malam. Nah, itu dia. Nanti akan diselenggarakan di pelataran RRI Kendari. Jadi ayo masyarakat yang mendengarkan kami siang hari ini, datang ikuti dan saksikan keseruan RRI Fest 2026. Kita kembali update informasi terlebih dahulu, pendengar. Namun sebelum itu, lagu-lagu pilihan juga ya, tidak ketinggalan, akan hadir menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di Sultra Siang ini. Perjalanan Sultra Siang masih menemani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Kembali kita update informasi terlebih dahulu pendengar untuk di siang hari ini yang datangnya dari operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda secara resmi dihentikan selama berlangsung selama 10 hari. Penutupan operasi SAR gabungan tersebut diumumkan secara resmi oleh Gubernur Banten Andra Soni dalam konferensi pers di posko utama SAR gabungan Dermaga Marina Cerita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis petang pendengar. Andra memaparkan bahwa sepanjang operasi digelar, tim SAR gabungan secara umum tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun awak kapal di seluruh sektor penyisiran. Termasuk operasi hari ini pendengar, di mana tim SAR gabungan tidak berhasil menemukan objek yang dicari, walaupun 523 personel SAR gabungan dilibatkan untuk penyisiran di darat, laut, bahkan udara dengan luas jangkauan mencapai 8.509 nm persegi pendengar atau nautical mile persegi. Sebelumnya memang tim SAR menemukan material sebanyak 13 objek terapung di laut selama operasi berlangsung. Namun setelah diverifikasi oleh Ditpol Airut Polda Banten dan dipastikan seluruhnya itu tidak terhubung dengan fisik maupun kelengkapan KM Arupadatu 1 pendengar. Kendati demikian, pemerintah daerah juga beserta Basarnas memastikan operasi pencarian dan evakuasi dapat dibuka kembali sewaktu-waktu apabila ditemukan petunjuk baru atau laporan terkonfirmasi dari masyarakat. Gubernur Banten pun juga turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur tim SAR gabungan, kemudian seluruh insan pers yang terus mengawal pemberitaan dan pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut. Dan kita doakan bersama pendengar ya, semoga mendapatkan informasi yang nantinya bisa akan ditindaklanjuti. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih karena 10 hari ini sudah membantu melaksanakan operasi ini untuk seluruh pihak yang terlibat pendengar. Masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Dan pendengar masih terus di perjalanan untuk Sultra siang ini. Jelang tanda waktu di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali, kita akan update informasi hasil produksi pemberitaan teman-teman RRI Kendari dan juga reporter RRI SP Bau-Bau pendengar. Antara lain informasi yang akan kita update siang hari ini, datangnya dari pemerintah Kabupaten Bombana yang minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda di sejumlah area persawahan di daerah tersebut pendengar. Kemudian kita juga akan update informasi dari Bau-Bau, datangnya dari KSOP Bau-Bau, perketat persetujuan berlayar. Seperti apa informasinya kami hadirkan dalam sajian Warta Daerah Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Selamat siang saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar.
2: Penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dampak kekeringan, Pemkab Bombana butuh dukungan. KSOP bau-bau perketat persetujuan berlayar. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah itu. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino.
4: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
5: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai dan menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian motor. Kita sudah berusaha, termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pemerintah pompa-pompa, kemudian mengalirkan air.
4: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 6.
0: Sementara itu, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
2: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
6: Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
2: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
6: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan dua kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nahkoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari terus berupaya mengurangi hutang. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
1: Utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini, sekitar kurang lebih 300-an miliar.
4: Pemerintah Kota Kendari terus mengurangi beban kewajiban jangka panjang yang menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengungkapkan, saat ini utang daerah berada di kisaran 522 miliar rupiah. Saat dirinya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dilantik pada Februari 2025, telah menyusut menjadi 300 miliar rupiah. Menurut Siska, penurunan itu terjadi setelah pemerintah Kota Kendari melakukan pembayaran kewajiban secara bertahap. Dengan posisi tersebut, terdapat selisih sekitar 222 miliar rupiah dari nilai kewajiban.
1: Seperti yang kita lihat dan kami yang rasa, masuk di tahun 2026 pasca kami dilantik Februari 2025 kemarin, utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar. Jadi coba bayangkan berapa ratus miliar yang kami sudah bayar. Kami berusaha menata ini agar supaya semua ini tetap berjalan, semua tetap berjalan barengan. Utang jalan, pembangunan tetap jalan, dan kebutuhan masyarakat tetap jalan. Bicara utang itu bicara luas, karena kita sebagai pemerintah tentu harus mengatur segala komponen APBD.
4: Lebih lanjut, Siska Karina Imran menegaskan, sebagai pemerintah di daerah, pihaknya tetap melakukan pengaturan segala komponen APBD Kota Kendari agar hutang-hutang dapat diselesaikan dan pembangunan juga dapat berjalan dengan baik.

0: pencegahan dan penyebaran penyakit TBC di setiap kelurahan di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan, sebelum terbentuknya kelurahan siaga TBC, Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya menunggu warga yang memiliki gejala TBC dilayani vaskes kesehatan. Namun dengan adanya program Kendari Tuntas TBC, pihaknya tidak lagi masif namun lebih aktif melakukan upaya-upaya screening di masyarakat untuk mengetahui apakah warga memiliki maupun tidak memiliki gejala TBC. Menurut Elvi, apabila dari screening yang dilakukan terdapat warga yang terdeteksi gejala TBC, pihaknya akan melakukan pengobatan sesuai dengan standar. Dan apabila dari hasil screening tidak ditemukan adanya gejala TBC, pihaknya memiliki program terapi pencegahan TBC bagi kontak erat yang berisiko tertular TBC dari penderita TBC.
1: Jadi sosialisasi kelurahan tentang pencegahan dan pengendalian TBC itu adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC. Ya, kita berharap semakin banyaknya informasi yang diberikan semakin bisa meningkatkan pengetahuan warga terkait bagaimana itu TBC, bagaimana upaya pencegahannya, apa peran dan kontribusi mereka. Terus yang paling penting, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang masih keliru terkait TBC. Jadi men-take over peran dari yang awalnya hanya di-handle 100% oleh petugas kesehatan saja, sekarang dengan keterlibatan seluruh unsur, insya Allah penanganannya akan lebih komprehensif.
0: Lebih lanjut, Elvi mengatakan program Kendari Tuntas TBC saat ini sudah menyasar 29 lokus dari total 62 lokus yang ditargetkan. Dan dari 29 lokus telah berhasil melakukan screening kepada 2.900 warga, dan dari jumlah tersebut pihaknya menemukan 35 kasus baru penyakit TBC.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, judi online bukan sumber penghasilan, melainkan jebakan finansial yang perlu diwaspadai masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
3: Judi online menjadi salah satu aktivitas digital yang perlu mendapat perhatian karena dapat memberikan dampak terhadap kondisi keuangan masyarakat. Kemudahan akses melalui telepon seluler membuat aktivitas perjudian dapat dilakukan kapan saja dari berbagai tempat. Hal tersebut disampaikan Ibtu Muhammad Sarif mengenai judi online dan risiko finansial.
4: Yaitu pertama promosi yang sangat masih dimiliki. Kemudian daya tarik kemenangan yang tepat. Daya tarik kemenangan yang besar dengan cara yang tepat. Itu selalu promosi yang diiklankan oleh judi online. Kemudian aksesnya sangat mudah sekali. Cukup ada internet dimanapun, kapanpun, yang penting ada internet, orang bisa mengakses daripada judi online itu sendiri.
3: Masyarakat juga perlu waspada terhadap berbagai platform yang menawarkan keuntungan cepat. Penggunaan layanan digital perlu disertai pemahaman mengenai risiko dan keamanan. Ahmad Syarif menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji kemenangan serta menghindari aktivitas perjudian online. Pengelolaan keuangan secara bijak dan penggunaan internet secara positif menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
2: Informasi terakhir, pendengar, penyerapan gabah petani oleh Perumbulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 168.568 ton. Capaian tersebut setara 72,18% dari target penyerapan gabah Bulog Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam kembali melaporkan.
5: Diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
6: Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara terus berupaya mempercepat penyerapan gabah dari petani di sejumlah wilayah di daerah ini. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penyerapan gabah kering hasil produksi petani telah mencapai 168.568 ton. Capaian ini menunjukkan serapan gabah oleh Bulog terus berjalan signifikan sepanjang tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Erdi Baskoro, mengatakan jumlah tersebut setara dengan 72,18% dari target tahunan, di mana Bulog Sultra ditargetkan dapat menyerap gabah petani sebesar 233.534 ton gabah di tahun 2026. Dengan realisasi yang ada saat ini, masih tersisa 64.966 ton gabah yang harus diserap untuk memenuhi target tahunan. Menurut Erdi Baskoro, meski masih terdapat kekurangan, Bulog Sultra optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan proyeksi musim panen berikutnya yang diperkirakan terjadi pada akhir September hingga November 2026, di mana periode ini Bulog akan terus memaksimalkan penyerapan gabah.

0: Buah petani sehingga hasil panen dapat terserap sekaligus memperkuat cadangan pangan di Sultra.
1: Serapan gabah petani oleh Perumbulok Kanwil Sultra sudah mencapai di angka 168.568 ton. Jadi sudah setara 72,18% dari target yang kita diberikan oleh kantor pusat. Kalau target 2026 secara nasional kan 4 juta ton ya, setara beras kalau di kami diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
0: Lebih lanjut, Erdi Baskoro mengatakan melimpahnya serapan gabah petani oleh Bulog membuat terjaganya cadangan pangan lokal, juga membuat stok beras di Sultra saat ini mencapai 95.500 ton. Dan Bulog memastikan stok tersebut dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dampak kekeringan, Pemkab Bombana butuh dukungan. KSOP bau-bau perketat persetujuan berlayar. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan dapatkan informasi di akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan sore hari ini penanggalan tanggal 18 September ya. Sangat hektik nih ya untuk di 18 September 2026 ini. Dimana lagi persiapan untuk RRI Fest untuk di 2026 ya, tanggal 18. Nah ini saat ini juga kita langsung ya untuk 100% Indonesia menghadirkan buat pendengar dengan requestan. Sudah banyak yang bergabung ya, sudah menyapa juga, bahkan sudah ada yang ingin request lagu nih sore ini. Dari Selma, ada juga dari Bang Rizal, ada Michelle juga. Sebentar kita bacain ya, ada yang gabung ternyata di via telepon, cepat banget nih gerakan sore ini. Mas Wandi di Sidoarjo, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Wandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Wandi. Gimana kabarnya Mas Wandi?
1: Alhamdulillah udah sehatan Mas
0: Wandi. Udah sehat. Iya sempat flu ya Mas Wandi ya.
1: Iya suaranya kemarin masih serak-serak basah, serak-serak kering kan.
0: Jadi sekarang udah fit kembali nih ceritanya ya Mas Wandi ya.
1: Ya.
0: Ya. Alhamdulillah. Atau mungkin masih tahap pemulihan ya, Mas Wandi?
1: Ya, iya betul masih lama.
0: Masih tahap pemulihan, semoga lekas sembuh.
1: Masih lama kabarnya gimana, masih lama?
0: Alhamdulillah, Ilham sendiri baik nih. Yang pokoknya untuk hari ini tambah ceria karena hari ini juga bertepatan dengan RRI Fest di RRI Kendari, Mas Wandi.
1: Siap.
0: Iya.
1: Makin ceria ya Mas Ilham ya.
0: Alhamdulillah makin ceria ya. Berharap mendapatkan door prize ya. Karena banyak hadiah nih Ilham dilihat di panggung saat ini.
1: Ya, udah dapat Mas Ilham.
0: Wah amin ya, bisa kali ya. Bagaimana juga dapat.
1: Nah itu kalau boleh tahu Mas. Door prize nya apa?
0: Door prize nya ada beragam tuh. Ada kulkas, ada juga perabotan ya. Iya, perabotan ini dari Informa lebih tepatnya ya. Pokoknya ada beragam nih, Mas Wandi.
1: Ya, mudah-mudahan dapat kulkasnya itu, Mas.
0: Wih, amin. Wah, Ilham jadi punya dua kulkas dong kalau dapat kulkas lagi.
1: Betul, satunya untuk mertua, Mas.
0: Wih, amin. Amin ya, Mas Wandi. Siap, siap. Mas Wandi mau request lagu apa nih sore ini? Silakan, Mas Wandi.
1: Saya pingin denger lagunya Andi Mariam Matalata, Mas.
0: Andi Mariam, coba kita lihat ya. Matalata, yang judulnya apa nih, Mas Wandi?
1: Tirai, Mas, tirai.
0: Tirai, oke. Tirai, mana nih tirai? Lagu ini dia, Andi Mariam Matalata, tirai ya. Ini bukannya dari Rafika Duri ya, tirai?
1: Dari siapa, Mas?
0: Rafika Duri, bukan ya?
1: Wih, iya maaf ya Rafika
0: Duri. Rafika Duri, Bang.
1: Maaf ya, iya maaf.
0: Dari Rafika Duri ya, yang lagunya Tirai. Oke nih, untuk Mas Wandi nih kita keep nih lagunya ya. Ada dong untuk Mas Wandi ya, ada nih. Kita udah keep nih lagunya. Boleh Mas Wandi mau sapa siapa aja sore ini?
1: Ya, sapa-sapanya biasa buat Bu Haji Arusna, selamat sore, semoga sehat selalu. Juga ada Mbak Samiatinya juga. Tidak lupa juga ada Bunda yang ada di Ambung Kidul. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Lalu ada mamanya Fadil juga. Beristirahat. Terus ada Bunda Tiara, ada Pak Dialip.
0: Iya.
1: Anu Mbak Umi, lalu ada Mbak Alin, ada siapa itu, Mas Riki, anu Mas Heri.
0: Mas Heri, Mas Riki.
1: Terkecuali Mas.
0: Oke, untuk semuanya kalau begitu ya Mas Wandi.
1: Buat Mas Ilhamnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Juga tidak ketinggalan juga buat Mas Operatornya, terima kasih.
0: Iya, Mas.
1: Mas.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya dari Mas Wandi sudah berbagi bersama kita dengan requestan. Kayaknya agak cepat nih nanti ya perjumpaan kita di 100% Indonesia. Karena rame banget nih ya nanti untuk RRI Fest ya. Kita nanti akan langsung beralih. Ini ada rekan Ilham saat ini ya. Tara, halo. Jadi tidak sendiri. Oke, nah ini juga kita sapa nih yang sudah bergabung di via ini ya, TikTok. Ya, ada rame duluan di TikTok. Nah, request tadi lagunya dari Selma ya. Lagu Nabila Takia ya, Home Pimpa. Waduh, lagunya kok Home Pimpa ya? Kita lihat dulu nih, Home Pimpa gimana ti lagunya nih ya. Nabila Kia, tak semudah Home Pimpa maksudnya ya. Tak semudah Home Pimpa. Sepertinya lagunya agak sedih ya. Oke, dari Selma nih. Nanti kita akan puterin ya lagu requestannya. Selain itu, selain Selma, thank you banget Selma ya udah gabung. Dari Michelle, halo Bang, halo. Iya, dan juga dari Rizal nih ya. Dengan nama akun sepupumu. Request The Massive semakin semakin. Salam buat Bang Ilham. Iya, salam juga untuk Rizal ya. Thank you banget udah gabung. Semakin. Mana nih semakin? Semakin ku memikirkanmu, semakin, semakin dari The Massive ya. Oke, lagu semakin dari The Massive. Waduh, kemana nih playlistnya jadi rame gini? Ah, ini dia. Selain ini kita lihat lagi via TikTok nih, masih banyak yang gabung. Tadi Michelle juga, kok live-nya cepat banget, biasanya jam 3. Ya wajar lah, ini karena kita mengejar waktu-waktu yang tersisa. Karena jangan sampai berdekatan dengan RRI Fest nanti. Kita akan langsung beralih soalnya entar ya. Sudah ada yang bergabung di via telepon, kita sapa dulu ya di via telepon. Ada Bunda Tiara, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Salam 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, kalau Mas Wandi tadi ya memang dalam kondisi tidak fit ya. Masih ya pengaruh cuaca. Kalau untung dari Bunda Tiara udah ini ya. Sehat gitu ya kan. Kan sempat juga nih Bunda ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Nah, di kebersamaan sore ini Bunda Tiara lagi ngapain aja nih sore ini?
2: Ini baru habis duduk-duduk di depan sama anak-anak semua.
0: Wah, wow. Kalau misalkan lagi duduk-duduk di teras nih Bunda ya. Nah, ini karena udara di luar kayaknya agak sulit ya. Bahaya banget kayaknya kalau misalkan lagi musim kemarau gini. Soalnya udah lama gak turun hujan. Butuh perlindungan kayaknya Bunda ya. Pakai masker gak nih Bunda?
2: Ya enggak juga, karena cuman dalam rumah saja.
0: Oh, masih sekitaran rumah ya. Kalau misalkan masih aman-aman aja gak apa-apa sih. Yang penting jaga kesehatan Bunda ya. Karena masih musim kemarau soalnya ini.
2: Kecuali kalau ada yang agak flu dalam rumah, suruh pakai masker.
0: Oh, kalau misalkan ada yang flu dalam rumah, langsung pakai masker gitu.
2: Iya.
0: Iya, untuk menjaga ya, supaya nggak tertular pastinya ya Bunda ya.
2: Tertular.
0: Nah, dari Mas Wandi, ini juga udah banyak yang bergabung bersama kita nih Bunda, di via TikTok nih. Seperti ada yang mau sapa-sapa. Oh, ada ya Rizal nih, tadi sapa Riani ya. Dan juga dari Bang Solihin, ada yang gabung bersama kita di via TikTok juga Bunda.
2: Terus dia juga Solihin, semua yang ada di TikTok.
0: Selamat sore dari Bunda Tiara nih katanya ya. Oke, Bunda Tiara mau request lagu apa nih sore ini? Kita juga punya playlist. Mau dari playlist kita aja atau gimana nih?
2: Playlistnya yang mana?
0: Kalau dari playlist kita ada Kesia Levronka, Jadi Kekasihku Saja. Ada juga dari lagunya Anet nih, Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Dan ada juga dari Abdul and the Coffee Theory ya, Bahagia Itu Sederhana. Yang mana nih Bunda? Boleh, mungkin lagunya sendiri ya. Dari Bunda kayaknya punya lagu nih. Halo Bunda Tiara. Ah, sepertinya ini ya, koneksi bermasalah lagi. Iya. Nanti kan kita coba sapa kembali ya untuk Bunda Tiara. Beneran dari koneksi rupanya. Ini juga di via TikTok nih ya, dari Michelle, request lagunya Rosa ya. Sakura, Rosa. Coba kita cek dulu ya di playlist kita. Sakura. Sakura. Sakura Rosa. Nah ini dia, ada nih. Kita keep lagu requestan dari Michelle. Dan juga siapa yang dari Bang Solian juga menyapa. Oh tersambung kembali. Bunda Tiara, kenapa tadi nih?
2: Jaringan kayaknya.
0: Oh sempat terpleset ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bunda, mau request yang mana tadi nih?
2: Saja, lagunya Ungu saja.
0: Ungu, yang judulnya apa nih Bunda?
2: Hampa Hatiku.
0: Ungu, hampa ya. Waduh.
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa bisa hampa nih?
2: Cuman judul lagu aja Bang.
0: Oke, judul aja, lagu aja ya. Kirain karena lagi apa namanya ya, belum ada acara atau apa gitu ya kan. Siapa tahu butuh acara-acara apa. Mosonggi mungkin Bunda.
2: Acara mosonggi saja.
0: Iya. Kalau dari Bunda sering mosonggi gak di rumah?
2: Iya, kalau anak-anak kepada kumpul,
0: mau
2: kita bikin.
0: Langsung mosonggi ya Bunda ya. Waduh, nanya.
2: Iya, lagi panas-panas.
0: Iya, betul banget Bunda, kalau lagi panas-panas gini kan. Aduh, enak sekali mosonggi memang ini.
2: Mungkinnya itu jam-jam 9-10 itu baru bagus makan mosonggi, kan lapar-lapar.
0: Iya, gitu. Lagi lapar-laparnya. Aduh yuk, leher Ilham langsung kayak ketarik nih ya, kayaknya butuh songgi. Oke, dari Bunda silakan nih, mau sapa siapa aja sore ini?
2: Sapaannya buat Indah Ilham ya, bersama Bang Umar tadi sudah.
0: Dari Bang Nirwan sore ini, Bunda. Bang
2: Nirwan, saya sorenya Bang Nirwan.
0: Bang Nirwan.
2: Selamat sore. Semoga sehat selalu, terus ada di TikTok ya, salam sehat juga, selamat sore semuanya. Ada Mas Wandi, ada Ibu Nyarti, ada Bunda Eni, ada Bunda Alin, ada Bang Juha, ada Pak Solihin. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, thank you banget nih Bunda udah bergabung bersama kita sore ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia juga buat Bunda Tiara ya. Michelle tadi ya, udah kita keepin lagunya ya. Rosa Sakura. Ada yang keskip gak nih? Oh gak ada ya. Semakin ada juga lagunya Takiyah juga ada. Siapa lagi? Dari Bang Solihin, semoga Bang Ilham yang dapat door prize. Iya ya. Semoga Ilham. Tapi sayangnya ini enggak untuk pegawai ini, untuk apa namanya? Hadiah-hadiahnya gitu. Jadi diperuntukkan untuk memang pengunjung yang datang hadir di RRI Fest nanti ya. Pokoknya pengunjung yang datang di RRI Fest nanti akan mendapatkan door prize yang menarik, ada kuponnya. Nanti ada loket di depan ini dekat pos penjaga gitu ya. Di situ bisa pendengar dapatin kupon. Nanti dari kupon ini kalau misalkan disebut ya dari nomor kuponnya, wah akan mendapatkan door prize yang meriah di RRI Fest kita ya untuk sore ini. Silakan, mungkin ada yang mau gabung sebentar nih ya, yang sudah ada stay bersama kita di RRI, ini akun RRI ya di TikTok kita. Kita akan ini juga undang buat pendengar ya, pemirsa yang menyaksikan kita. Dari Michelle juga nih, apa nih? Aku mau sapa Kak Ilham. Ah, sapa apa nih Michelle? Katanya apa nih Michelle? Hampa hatiku. Oke. Ada hadiah mobil? Ada di sini, mobil ada. Tapi untuk di ini aja sih, dipajang gitu. Untuk diperlihatkan aja ya. Jadi ada sponsorship kita ya, yang menghadirkan mobil. Siapa tahu ada yang mau ngambil kredit. Kredit mobil maksudnya ya. Nah, kita akan bacain yang sudah gabung bersama kita di via TikTok sore hari ini ya di 100% Indonesia. Playlist lagunya udah rame ya. Kita bermain dulu di lagu requestan dari Mas Wandi tadi, lagunya Rafika Duri ya, Tirai. Pendengar masih tentunya di 100% Indonesia.

Mendengar masih di Musik Request 100% Indonesia. Beberapa requestan sudah kita putarin nih ya. Itu requestan dari Selma ya. Selma yang judulnya nih Tak Semudah Home Pimpa Nabila Takia. Waduh, Ilham lupa untuk menyimak dengan seksama lirik-liriknya ya. Sepertinya Selma ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan lagu ini ya. Ada seseorang yang tidak bisa digapai atau gimana, Selma? Nah, ini selain itu tadi ya, Pak Wandi, requestannya Rafika Duritia Tira ya, yang ini lagunya bagus juga ya ternyata. Kalau misalkan Ilham dengar lagu ini, jadi vibes-nya itu kayak kembali di tahun 80-an gitu ya. Padahal Ilham nggak lahir di tahun segitu. Nah, selain itu juga tadi lagu The Massive requestan dari Bang Rizal ya, udah kita puterin. Nah, ini juga ada di requestan yang gabung bersama kita sore hari ini ya. Selain dari requestan yang sudah masuk tadi ya, Michelle juga nih requestannya belum kita puterin ya, lagu Rosa Sakura. Oke, siap, nanti kita akan puterin ya. Selain itu juga requestan dari Slayer ya. Slayer request lagunya Dewa 19 yang judulnya Pupus. Sudah ada di playlist kita sore ini. Nah, kita masih undang untuk mendengar dan pemirsa ya yang menyaksikan kita saat ini live kita di 100% Indonesia. Boleh request lagu untuk sore ini ya. Bergabung di via telepon juga boleh ya di 0401-3124-008. Bisa juga bergabung bersama kita di via TikTok ya. Seperti requestan-requestan yang belum kita puterin juga ya, dari Michelle tadi dan juga dari requestannya Slayer. Ya, kita masih keep nih untuk requestannya. Nah, sepertinya nanti untuk RRI Fest ini akan terus jalan ya. Jadi live ini kayaknya terus berjalan juga. Barangkali ya kan ada yang ingin dengar juga ya untuk RRI Fest itu kayak gimana. Atau mungkin dari pendengar ingin datang langsung boleh ya, langsung di pelataran RRI Kendari di Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari ya. Silakan hadir bersama kita karena ini persiapannya untuk RRI Fest sudah mulai padat nih ya. Ya, banyak yang sudah memprepare segala macamnya ya. Door

0: WordPress-nya pun sudah tersedia nih. Kalau misalkan dari pendengar tidak percaya ada WordPress-nya, silakan datang dan saksikan sendiri ya. Ada nanti bisa dapat kupon di sana. Tuh ada Rian itu. Ya. Dari ini ya, request-nya kita akan puterin lagu yang sudah direquest dari Misal ya. Rosa, Sakura, juga requestan dari Slayer tadi ya. Dewa 19 Pupus. Wah, sepertinya ada yang gabung lagi tuh. Sudah, itu kita udah puterin ya. Iya. Jangan lupa ya, kita masih standby terus yang ingin berbagi requestan ya. Untuk di belakang kita nih, lihat nih ya, ada teman-teman dari produk, mungkin dari pendengar yang mendengarkan kita di frekuensi 96,7 enggak lihat ya. Tapi kita menyapa juga di via TikTok pendengar ya. Karena di belakang kita ini teman-teman dari Pro 2 juga sudah mempersiapkan diri dengan segala macam aksesorisnya untuk tampil. Asik. Mereka mau fashion show kayaknya sebentar nih. Nah, ada yang bergabung sepertinya di via telepon nih. Kita sapa dulu nih. Siapa yang bergabung? Ada Pak D. Ah, udah jelas nih kalau Pak D ya kan. Pak D Alif ya sore ini via telepon langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak D Alif.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat, Pak De?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Pak De Alif, di sore ini di via TikTok ya, ada Bang Solihin. Bang Solihin sangat penasaran di belakang Ilham ada siapa, karena dia lagi lihat via TikTok ya. Ini Riani di belakang nih.
1: Solihin topik TikTok terus.
0: Iya, suka main TikTok nih Bang Solihin.
1: Ada Riani itu.
0: Iya. Bang Solin katanya salam untuk Pak De Alif.
1: Ah, salam bolak-balik. Ji.
0: Salam bolak-balik untuk Bang Solihin katanya.
1: Solihin. Yang ada di lepo-lepo.
0: Iya.
1: Kan kesono kesehatan kurang enak.
0: Kurang enak. Oh, Pak De lagi kurang enak badan nih atau gimana nih?
1: Iya, kurang enak badan lah. Bersin-bersin terus.
0: Sama dengan Mas Wandi ya, dia juga kurang enak badannya lagi. Memang kita harus menghindari debu kayaknya ya. Udah lama gak hujan nih, debunya pasti banyak penyakit nih. Ya. Harus waspada nih kalau kita keluar ruangan ya Pak De.
1: Ya beginilah cuaca.
0: Iya, Pak De kan berkebun ya Pak De?
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Pokoknya sehari-hari berteman dengan belalang-belalang.
0: Itu dia, jangan sampai terpapar debu-debu di sana kan, udah lama enggak turun hujan soalnya. Jadi punya
1: perkebunan enggak ada debu-debu.
0: Oh, enggak ada debu ya.
1: Wih. Ya embun pagi.
0: Oh, startnya subuh Pak De ke kebun ya.
1: Ya, subuh sudah habis
0: orang. Sudah standby ya.
1: Berkebun.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Tua. Duluan ayam bangunnya.
0: Sangat gercep ya. Pokoknya bakulumba dan ayam ya, Pak De.
1: Jangan diduluan ayam.
0: Jangan sampai diduluin, oke. Okay.
1: Di patok ayam juga.
0: Iya, benar banget. Harus.
1: Wah.
0: Harus kita jemput duluan ya, Pak De ya. Pak De, untuk sore ini mau request lagu apa nih, Pak De?
1: Mau jalan-jalan ke ujung Sumatera sana saja.
0: Ujung Sumatera, kenapa jauh banget nih Pak De?
1: Malaka, lagunya dong.
0: Lagunya ya. Selat Malaka ya.
1: Selat Malaka di ujung Sumatera.
0: Di ujung Sumatera. Mana nih dia? Di ujung Sumatera ya. Ujung. Di ujung, mana nih di ujung? Di ujung Sumatera ya. Oke, kita cari dulu nih playlist lagunya Pak De ya. Ada nggak nih kita lihatnya? Di ujung Sumatera.
1: Ujung Sumatera.
0: Selat Malaka. Nah, ada nih Pak De. Silakan nih, Pak De mau menyapa aja sore hari ini karena banyak yang sudah gabung juga sore ini ya Pak De ya.
1: Oh, diperuntukkan dengan Wandi di sana. Ada Viola, ada Prama di sana. Terus ada yang TikTok terus, mana suaramu Bang Solihin?
0: Iya, dia Bang Solihin lebih ke ini sekarang ya, sosmed gitu.
1: Anak muda ya.
0: Anak muda, ya kan.
1: Gaul Bang Solihin.
0: Iya, semakin canggih nih Bang Solihin nih.
1: Yang ada di TikTok. Nah, berdoakan jari-jarimu.
0: Nah,
1: kesehatan mata dan kesehatan jiwa. itulah hiburan saya. Mm-mm. Dan buat Farida yang ada di Ambanat sana, yang ada di Bombana, ada Adisa di sana.
0: Mm-mm.
1: Juga ada Linsa, ada Riani.
0: Linsa juga disapa nih ya. Kasih tahu nih Linsa nanti. Riani juga ya disapa.
1: Iya, terus cewek Bali Gusti Yutfi.
0: Yutfi, oh iya, si Yukti maksudnya, oke. Okay. Yukti kayaknya lagi sibuk nih di panggung saat ini ya, di Rere Fest saat ini.
1: Nama lengkapnya Ayu.
0: Ayu.
1: Gusti Yutfi.
0: Oh iya.
1: Punya itu.
0: Waduh, Pade langsung ini ya, udah akrab banget sampai nama lengkapnya pun ditahu ya Pade ya. Ya
1: iya, tahu kan.
0: Hari-hari berarti ketemu di Perempat ya ini ya.
1: Ya di Perempat, soalnya kan ada jalur satu Andolo Utama dengan Lalembo itu.
0: Oh.
1: Cuma lain kecamatan.
0: Oh, lain kecamatan.
1: Kalau aku Bukit, dianya Lalembo.
0: Iya, mas berdekatan ya gitu ya.
1: Iya.
0: Masih satu jurusan gitu ya kampungnya.
1: Bersama Aldi.
0: Dengan Aldi juga benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan lah sukses tujuannya anak-anak itu.
0: Amin, amin.
1: Pengganti kita-kita yang sudah tidak layak siaran lah. Menuai lah. Ya selamat untuk RRI Fest. Mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
1: RRI sekali mengudara. Tetap
0: mengudara.
1: RRI untuk kita semuanya.
0: RRI untuk kita.
1: Oke.
0: Thank you banget nih Pade.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade Alif ya sudah menyapa kita di via telepon nih. Kita bermain dulu di lagu yang sudah direquest untuk di perjumpaan kita sore hari ini ya. Dari requestannya Michelle, Rosa Sakura, requestannya juga dari Slayer ya, Dewa 19, Pupus, dan juga lagu requestan dari Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka ya. Ini requestan dari Pade Alif nih. Nah, kita masih akan kembali lagi, masih di 100% Indonesia.

Pendengar masih di Musik Request 100% Indonesia. Dan ini juga kita mau tutup untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia ya. Karena kita akan nanti beralih di RRI Fest. Ya tidak lama lagi, yang dimana akan menemani pendengar ya untuk sore hari ini. Pendengar tanggal 18 September 2026 sangat meriah ya. Karena kita akan meriahkan dengan RRI Fest. Dan dirangkaikan dengan jalan sehat, jalan santai. Pokoknya jalan lah pokoknya nanti ya. Sembari menunggu untuk di jalan sehat nanti ya, nanti kita akan hadirkan tentunya ya, kita akan dengarkan buat pendengar yang mendengarkan kita di 96,7 MHz buat kegiatan ya, euforia dari RRI kita untuk sore hari ini. Ya, ini untuk di pelataran RRI Kendari udah mulai ramai, banyak sekali dari pengunjung yang sudah hadir di perjumpaan sore ini. Kita masih putar juga playlist kita untuk tadi yang sudah request ya, lagu dari Ceylon 7, Sepia. Jadi menutup perjumpaan kita, lagu yang di request dari Nino. Thank you banget Nino yang sudah bergabung. Ya, menutup 100% Indonesia. Nanti kita akan balik lagi untuk menyapa pendengar dan bergabung dengan RRI Fest. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Aduh, macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita, kita akan mendengarkan siaran langsung nih untuk RRI Fest di perjumpaan sore hari ini di tanggal 18 September 2026. Selamat mendengarkan.

menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Angkasawan. Pada saat Mars Angkasawan, tangan kanan diletakkan di dada kiri. Hadirin dimohon berdiri.

Bos kebanggaan kita, Duta Pergaulan RRI Kendari. Beri aplaus yang meriah untuk Dimas.

0: Cantik sekali
1: Cekson-nya ya. Aduh, ini luar biasa loh bumpernya apa tadi?
0: Yeay, kita Duta Pergaulan,
1: RR Kendari. Tepuk tangan dong semuanya.
0: Segaul itu kita berarti Jihan.
1: Luar biasa untuk di sore hari ini semua yang datang ke sini gaul semuanya.
0: Gaul, halo semuanya.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya semua?
1: Oke deh kalau gitu dibuka sama pantun boleh?
0: Boleh.
1: Diminta cakepnya ya?
0: Cakep.
1: Belum dong, baru mau dibacain ya. Sambil menyelam minum air.
0: Cakep.
1: Yang jawab salam didoain rezekinya selalu mengalir.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini selamat sore.
0: Sebelah sini.
1: Selamat sore yang di depan, bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Kurang kenceng yang di depan justru
1: iya,
0: ya.
1: Iya nih, gak apa-apa. Yang penting sudah hadir juga.
0: Betul.
1: Semangat juga untuk yeah. hari ini. Kita agak munduran ternyata penuh ya kalau kita di depan ya, Dim ya. Yeah.
0: Iya,
1: mundur Bang Bayu, deh kalau gitu.
0: Kayaknya kurang gede deh kalau untuk kita berdua nih.
1: Iya,
0: waduh.
1: Kurang gede nih lidahnya ya.
0: Oke.
1: Oke, okay, senang sekali perkenalkan. Saya Jihan Benazir.
0: Saya Dimas Aranta Setiadi yang akan memandu acara kita di sore hari ini di acara RRI Fest 2026 bersama Ceria Corp.
1: Tepuk tangan dong ya.
0: Tadi Jihan sebelum acara dimulai.
1: Kenapa tuh?
0: Sudah pembagian door prize.
1: Oh iya.
0: Ya sama Kak Yuda di
1: Betul.
0: Sana. Terus tadi ada yang bilang ada fansku di belakang sana.
1: Astaga,
0: mana, fansnya
1: mana sih
0: mana?
1: Fansnya Dimas? Ya ampun. 5,5.
0: Saya traktir nah nanti UMKM nah. Saya traktir nah. Siap.
1: Aduh, yang cuma 5,5 itu ya Dim
0: ya.
1: Iya,
0: setengahnya siapa itu? Oke.
1: Oke, okay. Dan hari ini ya untuk di RRI Fest, hari ini adalah pembukaan dalam rangka, ini kan hari radio.
0: Betul.
1: Ya. Hari radio yang jatuh setiap tahunnya di 11 September. Bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia dan akhirnya dicetuskan menjadi hari radio.
0: Nasional
1: dan,
0: ya.
1: Betul, dan pastinya banyak sekali rangkaian yang sudah
0: Betul.
1: Dilakukan di
0: Mas. Kita udah ada acara HUT sendiri di kantor, kita
1: Betul.
0: Bagi-bagi hadiah.
1: Betul.
0: Kita ada penyulutan obor RRI secara serempak,
1: ya.
0: Senasional. Dan inilah puncak kegiatannya di RRI Fest 2026. Minta tepuk tangan ya semuanya.
1: Dan pastinya untuk di sore hari ini ya di RRI Fest
0: ya.
1: Yang luar biasa ramai ini ya. Baik sekali UMKM-UMKM yang sudah siap untuk kita jajani ya Dimas ya.
0: Ini gak sabar nih, dompetku udah teriak-teriak dari tadi.
1: Betul, tapi sebelum kita jajan, kita mau menyapa dulu dong pastinya
0: Betul.
1: Dimas. Silakan Kakak Dimas.
0: Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah hadir, yang terhormat. Selamat datang kepada Bapak Sekda Kota Kendari.
1: Selamat tepuk sore tangan, Bapak, tepuk tangan
0: sore.
1: Dong ya. Selanjutnya kami juga ingin menyapa Ketua DPRD Kota Kendari atau yang mewakili. Selamat sore Bapak. Lalu ada, wah ini yang terhormat juga
0: Betul.
1: Ya, yang kami hormati.
0: Betul.
1: Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia RRI Kendari pastinya. Selamat sore Bapak.
0: Bos kita bersama ya.
1: Betul.
0: Siapa yang sejak lagi? Kemarin sudah ikut begadang sama kita di
1: RRI. Betul, bukan ini. Dari kemarin ya, bahkan dari awal bulan.
0: Dari awal bulan, betul.
1: Lalu, baik. Ada siapa lagi Dimas?
0: Selamat datang kami ucapkan kepada pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara. Lalu kami ucapkan selamat datang Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Imigrasi,

0: dan Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Kepala KSOP Kelas 2 Kendari, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari.
1: Kemudian kami juga ingin menyampaikan selamat datang dan selamat sore untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya untuk Kota Kendari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala LPP TVRI Sultra, Kepala Antara Sultra, lalu juga seluruh pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lembaga, instansi pemerintah, mitra kerja, insan pers, organisasi profesi, komunitas, dan seluruh undangan yang berkenan hadir di acara RRI Fest 2026. Kemudian juga tidak lupa kami menyapa untuk seluruh Purna Bakti RRI Kendari ya. Selamat sore. Lalu juga untuk Forum Komunikasi Pendengar Radio Republik Indonesia dan seluruh sobat RRI dan semua yang ada di sini, selamat sore.
0: Okay. Ramai banget Jihan di sore hari ini ya. Rasanya udah gak sabar nih, kita langsung mulai ke acara Jalan Santai.
1: Betul, karena hadiahnya sudah pengen dibawa pulang, tapi sebelumnya ya Dimas, kita dengarkan dulu dengan seksama begitu ya. Ini laporan Kepala RRI Kendari kepada Bapak Naufal Sahupala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekda, ini adinda saya, Adinda Amir Hasan. Yang saya hormati pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, pimpinan Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara, Forkopinda, yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari atau yang mewakili, Ketua KPU Kota Kendari, Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari yang mewakili, Kepala Balai Lokal ini langsung hadir, Mitra Strategis RRI Balmon. Selamat datang, Pak, Pak Bob. Kemudian Ketua KPI Sulawesi Tenggara, terima kasih Sohib ini. Serta para pimpinan dan perwakilan Ombudsman Kementerian Agama, Bank Indonesia, TNI Polri, TVRI, Antara, PWI, Perguruan Tinggi Lembaga Pemerintah, komunitas dan seluruh mitra kerja RRI Kendari, juga ada teman-teman dari alumni SD Negeri 1 Kendari, alumni SMP Negeri 1 Kendari, terima kasih. Yang kami hormati pula para Forum Komunikasi Pemerhati RRI Kendari dan Purnabakti RRI Kendari yang saya sangat cintai, insan seni, pelaku UMKM, komunitas kreatif, serta seluruh peserta dan pengunjung RRI Fest tahun 2026 yang saya banggakan. Acara RRI Fest, Pak Sekda, ini diselenggarakan pada hari Jumat serempak di seluruh Indonesia. Ada 193 kantor dari Jakarta hingga ke seluruh Indonesia. Terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C1, tipe C2. Dan di bau-bau ada SP dan ada 136 SP di seluruh Indonesia. Karena RRI adalah bagian dari masyarakat di seluruh Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara, Direktur Utama berpesan kepada kami semua, Kepala RRI seluruh Indonesia, bahwa RRI memang menyandang nama negara Radio Republik Indonesia, tetapi hakikatnya RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dalam kegiatan RRI Festival tahun 2026. RRI Festival menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas kreatif khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga RRI Fest memberikan hiburan, inspirasi, dan semakin memperkuat kolaborasi serta kecintaan kita terhadap karya dan potensi lokal. Besok pagi ada lomba mewarnai, kemudian cek kesehatan gratis. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir di sini. Ini sesuai dengan program Astacita, pendamping dari UMKM. Jadi mari kita tumbuhkan semangat kita untuk terus bergelora mengembangkan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Akhirnya selamat menikmati seluruh rangkaian RRI Festival RRI tahun 2026. Besok juga jam 19.00 hingga selesai akan diselenggarakan Final Bintang Radio tahun 2026. Kalau saya bilang RRI, saya mohon ucapkan bersama sekali di udara tetap di udara ya. Kita coba. RRI! Sekali di udara tetap di udara. Itu baru dicoba, jangan tepuk tangan dulu. Sekarang baru action ya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepsa.
2: Terima kasih Bapak. Kepsa kita yang ganteng luar biasa.
1: Luar biasa nih, semangat. Ya. Pokoknya di September ini yang paling semangat Kepsa.
2: Betul. Makanya kita juga semakin semangat ya karena ini NRI Fest. Gitu.
1: Betul sekali. Okay. Dan di sore hari ini Dimas, ya tentu saja kita tidak akan lama-lama untuk memulai acaranya.
2: Betul. Ya. Kita langsung dengarkan sambutan dari Sekda Kota Kendari yang nantinya juga akan sekaligus melepas peserta Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kepada Bapak Sekda Kota Kendari, Bapak Amir Hasan STP, SH, MSI, waktu dan tempat.

0: sebelum kami membacakan sambutan Ibu Wali Kota Kendari, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya siang hari ini, maaf sore hari ini, Ibu Wali akan langsung menghadiri acara ini. Berhubung acara yang bersamaan, hari ini Ibu Wali masih berada di luar daerah. Begitu juga Pak Wakil Wali Kota, sampai hari ini beliau masih memimpin rapat terkait masalah kelangkaan BBM dan antrian panjang di Kota Kendari yang dibilas oleh Bapak Wakil, sehingga hari ini kami sampaikan salam hormat dan permohonan maaf Ibu Wali, dan tidak mengurangi rasa hormat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, ya secara pribadi, kakanda saya, Kepala LPP RI RRI Kendari, Bapak Naupal Saupala Tamburaka. Walaupun lebih muda dari saya, tapi beliau adalah kakak saya. Ya, beserta seluruh jajaran insan BRI yang kami hormati. Yang kami hormati, Ketua DPD Kota Kendari atau wakili. Yang kami hormati, pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara atau wakili. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan Perkopimda atau wakili yang sempat hadir. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara atau wakili. Yang kami hormati, Kepala Kantor Imigrasi, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara atau wakili. Yang kami hormati, Kepala KSOP Kelas 2 Kendari atau wakili. Yang kami hormati, Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Republik Indonesia Kendari. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan OBD Lingkup Pemerintah Kota Kendari atau wakili yang sempat hadir. Yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin seluruh masyarakat Kota Kendari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan serta kesehatan untuk menghadiri dalam rangka pembukaan RRI PES tahun 2026 dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Atas nama pemerintah Kota Kendari, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI, khususnya RRI Kendari. Saya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RRI PES tahun 2026. Kegiatan seperti ini merupakan ruang untuk mempertemukan RRI dengan masyarakat secara lebih dekat. Terlebih RRI PES hadir dengan semangat kreativitas dan kebersamaan sekaligus memperkuat sinergi antara RRI, pemerintah Kota Kendari dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, keberadaan media publik memiliki peran yang semakin penting. Masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang dan memberikan manfaat. Karena itu RRI memiliki posisi strategis untuk terus hadir sebagai ruang informasi dan komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat. Bagi pemerintah Kota Kendari, RRI menjadi mitra dalam membangun komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak program yang perlu diketahui dan dipahami masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mendengar aspirasi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Disinilah media publik seperti RRI dapat menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya. Kedepan, kami berharap RRI Kendari dapat terus mengambil bagian dalam membangun kota Kendari, antara lain dengan memperluas literasi masyarakat, mengangkat potensi daerah, memberikan ruang bagi pelaku UMKM, komunitas generasi muda, serta terus menyuarakan berbagai informasi pembangunan yang memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kota Kendari dan RRI dapat terus diperkuat, bukan hanya dalam menyampaikan program pemerintah, tetapi juga dalam membangun ruang dialog yang sehat, sehingga masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan Kota Kendari. Karena pada akhirnya pembangunan Kota Kendari tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pembangunan adalah kerja bersama dan membutuhkan partisipasi dari seluruh unsur masyarakat, termasuk media. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap RRI PES tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk semakin mendekatkan dengan masyarakat Kota Kendari. Nikmati rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Jadikan momentum ini sebagai ruang untuk berkreasi, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Kepada seluruh panitia dan keluarga besar RRI Kendari, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian RRI PES dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan positif bagi masyarakat. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, RRI PES tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat Hari Radio ke-81. Terus hadir, terus menginspirasi, dan terus menjadi bagian dari masyarakat Kota Kendari. Saya pantun juga ya. Naik sampan bersama kekasih. Cakep. Terima kasih, saya sudah bilang cakep. Saya kena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Kena Imran, SKM.
1: Terima kasih.

0: akan segera dimulai ya.
1: Baik, kita mulai ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jalan santai RRI Fest tahun 2026 secara resmi dimulai dan bendera start langsung dipegang oleh Bapak Sekda. 1, 2, 3.
0: Selamat jalan para peserta parade Jalan Sehat RRI Fest 2026.
2: Silakan berjalan, kita mencari sehatnya untuk di sore hari ini. Ya. Jangan lupa nanti checkpoint ya di beberapa checkpoint yang sudah kami sediakan. Betul. Ya. Kalau tidak checkpoint nanti jalan, tidak bisa mengklaim hadiah ya. Selamat untuk berolahraga di sore hari ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita nantikan kembali ya untuk di RRI Kendari.
3: Jangan lupa mendengar demikian untuk dari RRI Fest ya. Ini masih rangkaian awal dari RRI Fest untuk di perjumpaan kita ya pada sore hari ini. Nanti juga masih akan berbagi keseruan, tapi tentunya di pelataran RRI Kendari. Kembali di studio bersama Ilham tentunya dengan rangkaian informasi lainnya masih akan kita hadirkan untuk menemani pendengar di sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
2: Sabar dikit lah, santai, Bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya di sore hari ini. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita menghadirkan dengan rangkaian Gema Saripati Maju, membagikan ya dan menghadirkan informasi dari sekantor wilayah 4 ya untuk perjumpaan kita di sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 18 September 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Kendari bersama rekan kami ada Ilham. Silakan informasi Anda.
2: Iya, dan untuk informasi dari RRI Kendari, di mana dari 3 orang warga negara asing asal Cina dideportasi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
3: Yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingming, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
3: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut, terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liangseng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara pendapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
4: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Dirjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
2: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan kami dari operator, rekan Nirwan. Kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Ilham, informasi Anda dari RRI Kendari. Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari RRI Ampana menghadirkan informasi mengenai pengguna sosial media harus bijak menyikapi berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong atau hoax lewat sosial media, dikarenakan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyebaran hoax. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, maka hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik yang dapat membenturkan berbagai pihak. Salah satu pengguna sosial media, Munawar, mengaku sebagai pengguna atau user sosmed, ia terlebih dahulu mencermati setiap informasi yang diterima dan mengabaikan informasi tersebut jika dianggap tidak benar, karena hoax dapat menyesatkan pengguna media sosial dan berpotensi menyebabkan benturan sosial.
7: Kalau saya memahami bahwa misalnya itu adalah informasi hoax, ya sebagai user pengguna medsos memfilter, di skip lah atau dihapus atau tidak disebarluaskan kan, karena akan malah membuat kesesatan di publik.
6: Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak, baik dari kalangan pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat, karena penyebaran hoax yang masif di kalangan pengguna sosial media, ungkap Munawar, sangat berisiko terhadap kehidupan masyarakat yang multikultur. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwiaswing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Silakan informasi Anda.
8: Terima kasih rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar. Informasi dari RRI Toli-Toli, jelang perhelatan event olahraga tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov ke-10 di Morowali Desember mendatang, masing-masing cabang olahraga terus mempermantap persiapan, tidak terkecuali dengan seleksi atlet pada cabang olahraga sepak bola. Lantas bagaimana tanggapan serta harapan akan lahirnya atlet sepak bola andalan yang mampu memperkuat masing-masing daerah hingga ke tingkat provinsi? Kita akan simak bersama wawancara reporter Setia di Marhub bersama pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah, Agusman, berikut ini.
9: Pengamatannya Pak Agus untuk atlet-atlet sepak bola kita. Ini kan jelang Porprov, tentunya nanti ada bibit-bibit atlet sepak bola yang dicari oleh PSSI Sulteng untuk menuju di PON, kemudian agenda-agenda lainnya. Nah ini pengamatannya Pak Agus seperti apa? Silakan.
10: Ini Pak terkait Porprov yang akan dilaksanakan nanti di Desember, harapannya kita semoga semua kabupaten kota bisa ikut, kemudian bisa berkontribusi dan melahirkan nanti atlet-atlet untuk Sulawesi Tengah,
9: ya.
10: Karena ajang Porprov kita akan langsung persiapkan atau menghadapi itu namanya Prapon di 2027. Dengan agenda itu kita akan berharap nanti ke depan Sulteng bisa lolos lagi ke PON seperti di PON Aceh dan Medan.
9: Iya.
10: Nah, saya lihat juga sekarang teman-teman dari kabupaten kota sudah mulai tancap gas untuk melakukan tahapan seleksi.
9: Iya.
10: Seperti Palu, Toli-Toli, Donggala dan juga Parigi Mautong. Yang sampai saat ini baru beberapa kabupaten yang saya lihat sudah memulai tahapan akhir jaringan pemain untuk menuju Porprov, Pak. Seperti itu.
9: Oke. Baik. Pak Agus, kalau melihat potensi-potensi atlet sepak, khususnya sepak bola kita di Sulawesi Tengah secara umum, nah ini bagaimana potensi-potensi atlet kita ini? Apakah memang secara merata atau mungkin ada pembeda, Pak, di tingkat daerah itu? Atau bagaimana?
10: Oke. Secara umum, bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuman yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet menuju ke ajang Porprov itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh untuk meraih prestasi kita butuh persiapan yang matang juga, tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
9: Oke, okay. Ya.
10: Seperti itu, Pak.
9: Ya, artinya secara fisik kemudian juga teknik atlet-atlet kita di Sulawesi Tengah tidak kalah saing juga, Pak.
10: Iya, Pak. Secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang.
9: Oke.
10: Okay. Bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan yang pertama teman-teman mempersiapkan pelatih, Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi.
9: Baik.
10: Minimal kan nanti ini di Porpor lisensinya C.
9: Oke. Okay.
10: Jadi kalau sudah C itu saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus Kabupaten Kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung persiapan dari segi teknik, taktik dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan Porpor, Pak.
9: Pak Agus, kalau kita lihat masing-masing askap di Kabupaten Kota ini sudah mulai bergerak seperti yang Pak Agus bilang, bahkan sekarang ada sekolah sepak bola yang dibangun di masing-masing daerah. Nah, ini potensi-potensi itu Pak Agus ini melihatnya bagaimana?
10: Kebetulan juga saya melihat bahwa teman-teman daerah banyak yang punya SSB, tinggal mungkin butuh didukung oleh pemerintah daerah, karena yang kita

0: kalau kita semua di daerah kabupaten kota punya SSB, latihan rutin, ikut turnamen, kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Palu.
1: Oke, Pak Agus, terkait dengan proses penjaringan atlet sepak bola jelang porpro masing-masing daerah. Nah, ini juga Pak Agus untuk mendukung itu supaya ASKAP di daerah ini bisa mencari atlet secara merata sampai di tingkat kecamatan dan desa ini seperti apa sebenarnya?
0: Oke, baik. Menurut saya, Pak, ya. Jadi, menurut saya agar bisa menjaring anak-anak yang dari daerah terpencil membuat seleksinya dengan beberapa tahapan. Misalnya kalau daerah yang punya yang sangat luas, misalnya seperti kayak di Donggala atau Parigi, kan itu daerahnya luas. Saya lihat juga mereka sudah melakukan tahapan itu dengan melakukan sampai 4 sesi seleksi, Pak. Sangat bagus. Dan itu bisa membagi wilayah seleksi sesuai wilayah yang jangan terlalu jauh, bisa semua teman-teman anak-anak itu bisa ikut berkesempatan. Jangan misalnya hanya satu titik seleksinya. Jadi itu membuat yang anak yang dari Jawa kan berpikir datang untuk ke tempat yang jauh itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di sini beberapa daerah sudah lakukan itu, memberikan beberapa kesempatan tahapan seleksinya sampai 4 kali tahapan seleksi.
1: Oke.
0: Gelombang seleksinya ya, Pak.
1: Oke. Baik, Pak Agus. Semua ASKAP di Kabupaten Sulawesi Tengah ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet sepak bolanya jelang perprov. Apa harapan Bapak?
0: Harapannya semua teman-teman pengurus ASKAP, pelatih, dan teman-teman di daerah, harapannya semoga di ajang ini menjadi ajang kita merepresentasi, menjaring atlet-atlet yang berbakat, kemudian mampu nanti mengangkat nama Sulawesi Tengah. Kita punya target kembali itu pasti, karena kan PKC sekarang lagi PLT, Pak, pasti semua juga ingin pengurus yang baru nanti ingin harapannya lolos juga ke dari prapon ke pon. Baik. Itu harapan kita semua. Nah, kita tahu sepak bola juga menjadi kebanggaan kita semua. Ini bisa terus berkolaborasi, mensupport segala kegiatan untuk persiapan proper nanti, Pak.
1: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
0: Oh iya, Pak. Siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Demanampa bersama rekan-rekan teknik ada Darwis, Ika dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Bone bersama rekan kami ada Erviani. Silakan informasi Anda. Baik, dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
4: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di Lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yonranting S. Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
5: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah, kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
4: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menunggu

0: Tugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu bersama rekan kami ada Walderina Mustika. Silakan informasi Anda.
3: Pendengar, indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presli menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
5: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
4: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nurce Sujiari bersama Teknik Studio Edi Firmansah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
2: Terima kasih rekan Joko dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Selanjutnya kami ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Herlina. Silakan informasi Anda.
6: Baik. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
7: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
8: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
7: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
8: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nahkoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja, saya bertugas bersama operator Alam mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTrue. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PTE Samaha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
10: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
9: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
2: Dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi news feature pelestarian burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu. Reporter Muhammad Ilham.
11: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
12: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di desa Sumare.
11: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
12: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
11: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapanbulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
13: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumar Datapan dulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
11: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
13: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah.
2: Baik, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan Kapolda Sulsel membantah kecolongan Polda Jabar menangkap Pasobis di Sulawesi Selatan. Dilaporkan rekan kami, Sarifuddin.
14: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro membantah kecolongan adanya penindakan pelaku penipuan online atau Pasobis di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang ditangkap Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menilai terhadap Polda Sulawesi Selatan kecolongan kasus tersebut karena pelakunya berada di Sulawesi Selatan dan penindakannya dilakukan Polda Jawa Barat. Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap Pasobis di Kabupaten Sidrap, sejak awal Polda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penipuan online karena materi terkait tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga saat itu belum dapat dikembangkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dirjen Pol Juhandani Rahajopuro menegaskan personil dan peralatan yang digunakan Polda Jawa Barat dalam penangkapan Pasobis di Sidrap merupakan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, sehingga Irjen Pol Juanda Rajopuro menyatakan Polda Sulawesi Selatan tidak kecolongan atas penangkapan pelaku penipuan online yang dilakukan Polda Jawa Barat karena korbannya terjadi di luar Sulawesi Selatan.
15: Kemarin dilaksanakan penangkapan oleh Polda Jabar itu atas dasar kerjasama personil maupun perlengkapan yang digunakan Polda Jabar adalah menggunakan personil dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda Sulsel. Kalau istilahnya memang beredar bahwa Polda Sulsel kecolongan dengan penangkapan di daerah Sidrap, itu tidak. Karena Polda Jabar terus berkoordinasi di awal dengan Polda Sulsel, namun bahan materi terkait tindak pidana itu kan adanya di Jabar.
14: 12 orang tersangka pasopisi yang ditangkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap beberapa hari lalu, dan masing-masing UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MNH. Para pelaku pasopisi tersebut memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya, melalui dari memuat iklan hingga menawarkan penjualan mobil fiktif di media sosial. Sarifuddin melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Sarifuddin dan pendengar. Demikian rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 18 September 2026. Saya Dwi Kartika dan juga rekan Idam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di malam hari ini, di mana kita akan mendengarkan Renungan Maghrib untuk penanggalan tanggal 18 September 2026 yang berjudul Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawakan oleh Dr. Randus Karema SAG. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan ilham yang sudah menemani pendengar ya untuk di sore hari ini ya, dengan interaktif dan juga tadi rangkaian RRI Fest juga masih berlanjut saat ini ya. Dan mungkin dari pendengar yang ingin berkunjung di RRI Kendari, di pelataran RRI, bisa menikmati juga dari UMKM yang disediakan saat ini ya, dengan rangkaian jajanan dan juga berbagai keunikan ya, kemeriahan dari RRI Fest 2026. Dan ilham pamit undur diri, nanti untuk di perjumpaan malam hari ini ada rekan kita Jihan Benasir yang akan menemani pendengar malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Taat kepada Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memperbanyak memuji Allah, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah, dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini tentu kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan setengah-setengah kalau kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dilakukan penuh ketaatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan setengah-setengah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan Islam sebagai pilihan yang bisa diambil sebagian lalu ditinggalkan sebagian yang lainnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena hakikat Islam adalah ketundukan total, bukan sekedar simbol atau identitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surakallahul azim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan tegas, tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Tidak ada istilah ambil yang mudah-mudah saja, tinggalkan yang berat-berat. Karena ketaatan yang dipilih-pilih sejatinya adalah tanda masih menomorsatukan hawa nafsu dibanding perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sadarilah ketika kita hanya taat di hal-hal yang kita suka, itu bukan ketundukan, itu negosiasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita untuk sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan-ketaatan di dunia ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berjuang melawan diri sendiri, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang menundukkan ego, dan menerima seluruh syariat dengan hati yang tunduk.
Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, apakah kalian beriman kepada sebahagian kitab dan mengingkari sebahagian yang lain? Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini peringatan keras karena memilih-milih ajaran agama bisa menjadi sebab kehinaan di dunia dan azab di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berapa banyak perintah yang kita tunda, berapa banyak larangan yang kita anggap biasa. Jangan tunggu semua terasa mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena berat, disitulah nilai perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketaatan bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kepatuhan. Bukan tentang sesuai selera, tapi tentang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta semesta alam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mulailah hari ini bukan menjadi muslim yang sempurna, tapi muslim yang total dalam niat dan arah, karena surga tidak dibeli dengan ketaatan yang setengah-setengah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga kita tetap diberikan keimanan yang kokoh, menjadikan kita hamba-hamba yang taat sementara sempurna, totalitas kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Fatihatul Qa'imah Ati Sayyidina Muhammadinil Wasilata wal Fadilah Wassarafah Waddarajatul Aliyatul Rafi'ah Inna Ba'as Mahmudal Lazi wa A'dah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kipra Indonesia.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Berarti... Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Ini sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar nggak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Nggak bisa mau kasih yang subur maksimal itu nggak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya, kurang tahu juga ambilnya dari mana dah. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tidak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110.000 ya di Bandro?
3: Sekitar 112,5 untuk urea
2: ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu karena sudah jatah RDKK ada tersendiri, karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung?
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa, itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri, mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada.
2: Kalau
4: tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non-subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti?
4: Sudah jelas itu, ya. Bagaimana ya, sudah resiko kan? Sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani. Tau. Mustahil yang namanya kurang, kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani, ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian, enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan, enggak setiap satu musim satu kali datang, enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali, enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Iya, maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dia beli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis. Memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masuk kan 3 kali, 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, tangan, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar hektar yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi dua saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu.
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu nggak bisa revisi.
3: Nggak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah nggak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Togim?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh, sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK, kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK?
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
8: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
9: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
8: Memang sama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Hmm. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
9: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
8: Iya.
9: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
8: Iya, terpenuhi sebetulnya.
9: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
8: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Korea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu tuh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
9: Tahun depan ada penambahan gini usulannya?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
9: Terima kasih Pak Brata.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
6: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes Bu.
5: Bisa Pak.
6: Bisa Bu, tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya Bu, karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa Pak, yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
6: Ya sudah Bu, kita istirahat saja dulu.
5: Iya Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
9: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
10: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena Ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap. Padahal pada waktu yang bersamaan, petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
9: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikir?
10: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
9: Jadi apa ya namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
10: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
9: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
10: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
9: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
10: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama Bumdes. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Desa Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
9: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
10: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
9: Terima kasih.
10: Sama-sama.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Naryo Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
9: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
11: Alhamdulillah baik, Pak.
9: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
11: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yeah. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
9: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
11: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak disubsidi semua enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
9: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan Pak 100%
11: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
9: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
11: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi

0: mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Ya. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPAP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi, jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilam, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
0: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
1: Ya.
0: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
0: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilam, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi. Itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
0: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilam, mungkin dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
0: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian, jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan, seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
0: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya, kan itu stoknya dia kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan

0: komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer. Itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK. Jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia. Jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mungkin kalau ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras, dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
0: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar, itu bisa menikmati subsidi seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi
2: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Selamat malam pendengar, kita ketemu suara lagi di 96,7 MHz RRI Digital juga serta di live TikTok Yuda untuk suasana malam hari ini. Masih dalam rangkaian RRI Face 2026. Tadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan RRI Face itu tadi sudah kami laksanakan jalan sehat, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Kota Kendari yang juga sudah berpartisipasi, dan juga para sponsor-sponsor yang sudah juga ikut berpartisipasi mendukung kegiatan dan suksesnya RRI Face 2026 ini. Kita masih akan terus masih dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik, dan juga kita akan update informasi lainnya di tugas Yuda yang temani Anda bersama dengan rekan-rekan dari tim teknik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi kita masih ada di Sultra Malam mendengar di kebersamaan Yudi yang tengah tugas bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang bertugas ada Bung Umar dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Lepo-Lepo 96,7 MHz area digital serta di live TikTok Yuda. Saya mau menyapa dulu untuk semuanya yang dari tadi udah ada di sini. Ada Cantika Lestari, terima kasih. Ada Ibu Haja, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Ada Mizel. Dan untuk semuanya deh, ya tadi yang udah pada request-request juga, ada Yayang, terima kasih. Ada juga Haja Nurmi Bintang, terima kasih. Saya langsung kasih dulu satu nomor lagu ya yang udah di request tadi. Terima kasih juga sambil kita bersiap-siap untuk mengupdate informasi terbaru dari Pro 3 Jakarta.

0: PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: Yang 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, berarti angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itulah komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan kabupaten. Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Pada tahun ini, Krianus 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito

0: harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
2: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga dekan asda provinsi kabupaten kota umum dan dari yayasan juga serta kuliner, dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
5: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
4: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
6: Andika, hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
4: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.492.700. Farin Raki melaporkan.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah menimbulkan

0: menyerahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
1: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
1: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH ke 5M ya.
2: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
3: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
2: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
5: Untuk persiapan kami, kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, Tuhan berkat buat kita, dan pasti ini akan baik.
4: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung untuk update informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Malam ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Buddha, dan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Martinus J. Sapang ya, dengan judul Menjadi Umat Buddha yang Bermanfaat. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sambhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI, kembali lagi dengan saya untuk menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema menjadi umat Buddha yang bermanfaat. Namun sebelumnya, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan dimanapun kita berada. Sahabat Sedharma, tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, serta menyucikan pikiran itulah ajaran para Buddha. Ini tertuang dalam Dhammapada 183. Sahabat, Indonesia merupakan bangsa yang terdiri di atas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus tantangan. Dalam konteks tersebut, wawasan kebangsaan menjadi pondasi penting bagi setiap warga negara agar mampu hidup berdampingan secara harmonis, adil, bermartabat, dan hidup rukun. Umat Buddha sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat, ajaran Buddha tidak hanya berbicara tentang pembebasan pribadi dari penderitaan, tetapi juga mengajarkan etika sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, menjadi umat Buddha yang baik tidak dapat dilepaskan dari peran sebagai warga negara yang baik, sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci Tripitaka, khususnya Dhammapada dan berbagai sutta, dapat menjadi landasan etis dan spiritual bagi umat Buddha Indonesia dalam membangun wawasan kebangsaan dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia. Sahabat, wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah cara pandang dan sikap mental yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam ajaran Buddha, nilai ini sejalan dengan prinsip pelepasan keakuan atau disebut anatta dan pengembangan kebajikan universal atau dalam agama Buddha yaitu Brahma Vihara, yaitu cinta kasih, kasih sayang, turut berbahagia, dan memiliki batin yang seimbang. Dalam agama Buddha disebut metta, karuna, mudita, dan upekkha. Semua makhluk takut akan hukuman. Semua makhluk takut akan kematian. Dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seseorang hendaknya tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Ini tertuang dalam Dhammapada 129. Ayat ini menegaskan prinsip empati dan kesetaraan yang menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran bahwa semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan mendorong umat Buddha untuk menolak kekerasan, diskriminasi, dan kebencian. Sikap yang sangat relevan dalam menjaga persatuan bangsa. Sahabat dan para pendengar RRI Kendari, dalam ajaran agama Buddha, kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai ladang praktik Dharma. Negara bukanlah entitas yang terpisah dari praktik spiritual, melainkan ruang konkret untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Dalam Cakawati Sihananda Sutta, Digha Nikaya 26, Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan moral dalam masyarakat bermula dari kegagalan pemimpin dan warga negara dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Dalam sutta tersebut, Buddha menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, keadilan hukum, dan kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan. Pesan ini relevan bagi umat Buddha Indonesia untuk menyadari bahwa stabilitas dan kemajuan bangsa sangat tergantung pada kualitas moral warganya atau masyarakatnya. Salah satu kontribusi utama umat Buddha bagi bangsa Indonesia adalah melalui perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila Buddhis, lima sila, bukan hanya pedoman moral pribadi tetapi juga pondasi etika sosial. Misalnya, kita tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian atau pengambilan barang orang lain atau hak orang lain, tidak berbuat asusila, tidak berdusta atau berbohong, tidak mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya, adalah prinsip yang jika diterapkan secara luas akan menciptakan masyarakat yang aman, jujur, dan beradab. Sahabat, tidak berbuat kejahatan menambah kebajikan serta menyucikan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Ini jelas tertuang dalam Dhammapada 183. Ayat ini menegaskan bahwa inti ajaran Buddha bersifat universal dan relevan untuk kehidupan sosial. Ketika umat Buddha mempraktikkan Dharma dalam konteks kebangsaan, mereka turut membangun karakter bangsa yang berlandaskan moralitas dan kebijaksanaan. Sahabat, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dalam konteks ini, ajaran Buddha tentang keharmonisan dan toleransi menjadi sangat relevan. Buddha mengajarkan jalan tengah yang disebut Majjhima Patipada, yang menolak ekstremisme dan mendorong sikap seimbang secara inklusif. Dalam Kosala Samyutta, Samyutta Nikaya, Buddha sering berdialog dengan Raja Pasenadi dari Kosala, menunjukkan hubungan harmonis antara spiritualitas dan kekuasaan duniawi. Dialog-dialog ini mencerminkan pentingnya saling menghormati antara berbagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang kekal, hukum yang abadi. Ini tertuang dalam Dhammapada 5. Nilai ini menjadi landasan etis bagi umat Buddha untuk menolak ujaran kebencian, intoleransi, dan konflik horizontal yang dapat merusak persatuan bangsa. Menjadi umat Buddha yang bermanfaat bagi bangsa berarti memiliki kepedulian sosial. Dalam Sigalawada Sutta Dighanikaya 31, Buddha mengajarkan etika sosial yang komprehensif, mencakup hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan pekerja atau bos dan karyawannya, serta sesama anggota masyarakat. Sutta ini sering disebut sebagai kode etik sosial dalam ajaran agama Buddha. Ajaran tersebut menegaskan bahwa keharmonisan masyarakat bergantung pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam konteks kebangsaan, umat Buddha diharapkan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pelayanan kemanusiaan sebagai wujud nyata praktek Dharma. Sahabat, nasionalisme dalam perspektif Buddhis bukanlah sikap fanatik atau eksklusif, melainkan cinta yang bijaksana terhadap tanah air. Nasionalisme Buddhis berakar pada rasa syukur, kata nyuta, dan tanggung jawab moral untuk menjaga warisan bangsa demi kesejahteraan generasi mendatang. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menekankan pentingnya kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Wahai para bhikkhu, seseorang yang hidupnya demi kesejahteraan banyak orang
demi kebahagiaan banyak orang adalah seseorang yang patut dipuji. Inilah bunyi dari Anguttara Nikaya. Pesan ini relevan bagi umat Buddha Indonesia untuk mengabdikan diri bagi kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Umat Buddha memiliki peran strategis dalam membangun bangsa, baik melalui bidang pendidikan, budaya, sosial maupun moral, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan atau panya, dan cinta kasih, ulas asih, kepedulian, metta, dan karuna. Umat Buddha dapat menjadi agen perdamaian dan persatuan. Sahabat, orang bijaksana yang menaklukkan dirinya sendiri lebih mulia daripada mereka yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Inilah bunyi dari Dhammapada 103. Marilah kita bisa menaklukkan keegoisan diri kita sendiri, keserakahan diri kita sendiri. Itulah yang harus kita habiskan agar kita tidak memiliki kebodohan batin. Sahabat, ayat ini mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual dan moral. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang warganya mampu mengendalikan diri, hidup jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjadi umat Buddha yang bermanfaat untuk Indonesia berarti memadukan praktik spiritual dengan tanggung jawab kebangsaan. Ajaran Buddha memberikan landasan etis, moral, dan kebijaksanaan yang relevan untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman dan dinamika zaman. Melalui penghayatan Dhammapada dan sutta-sutta dalam Tripitaka, umat Buddha diajak untuk menumbuhkan cinta kasih, kasih sayang, kepedulian, dan kebijaksanaan, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, umat Buddha tidak akan atau tidak hanya berperan sebagai pencari pembebasan pribadi, tetapi juga sebagai warga negara yang aktif, peduli, dan berkontribusi nyata bagi persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sahabat Sedharma yang berbahagia, semoga semua umat Buddha Indonesia senantiasa mampu menjadi pelita dalam Dharma yang menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, dan hidup rukun di tengah masyarakat. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan melalui pesan damai ini. Semoga kiranya dapat dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan semua itu bersumber dari diri kita masing-masing. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Yuda kembali temani Anda bersama dengan rekan Bung Umar yang ada di tim teknik yang bertugas, dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Kita masih ada di rangkaian Sultra Malam hingga saatnya nanti kembali kita akan hadirkan mini drama, dan juga nanti akan ada spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: sih.
1: Iya nak, ada apa nak? Astaga, Ani, kamu kenapa nak?
0: Kepalaku pusing, badanku menggigil bu, aduh, perutku mual bu.
1: Waduh, ini badan kamu panas sekali. Gimana kalau ibu antar ke dokter saja ya?
0: Gak usah bu, ambilin selimut aja bu. Aduh, badanku menggigil, kepalaku pusing sekali.
1: Iya. Ibu ambilin selimut dulu ya. Oh iya nak, ini selimutnya. Kamu tidur dulu aja ya. Atau ibu bawa ke dokter saja ya nak ya.
0: Ibu, jangan jauh-jauh. Aduh, sakit kepalaku. Sakit sekali bu. Enggak bu, aku gak mau ke dokter.
1: Tapi badan kamu panas sekali. Ayo sekarang ibu antar aja ke dokter ya nak ya.
0: Aduh, sakit bu, sakit. Aduh,
1: gimana ini? Ani gak mau dibawa ke dokter. Aku sangat khawatir dengan keadaan anakku ini. Aku takut terjadi apa-apa sama Ani. Nak, gimana? Kepala kamu masih pusing?
0: Masih, Bu. Kepalaku masih pusing. Perutku mual sekali. Aduh, tapi aku harus kuliah pagi ini. Aku mau mandi dulu ya, Bu.
1: Sudahlah, Nak. Izin saja. Kan kamu lagi sakit.
0: Gak bisa, Bu. Hari ini ada kuis. Jadi aku harus tetap masuk.
1: Tapi kamu masih sakit. Lihat tuh, muka kamu pucat sekali.
0: Gak apa-apa bu, aku bisa kok. Nanti aku naik taksi aja.
1: Ya Allah nak, kok maksa sih? Kamu ini masih sakit. Nanti kalau kenapa-kenapa di kampus, gimana coba?
0: Gak bu, aku masih kuat.
1: Aduh, kamu ini susah bener ya diomongin. Ya sudahlah, kalau kamu memaksa mau kuliah atau misal ibu antar gimana?
0: Gak usah bu, aku siap-siap ya bu.
1: Ya udah, kamu siap-siap sekarang ya.
2: Hey, Ani, muka kamu kok pucat sih? Kamu sakit?
0: Enggak kok, Ki.
2: Tapi muka kamu pucat sekali, Ani. Ayo, aku papah jalan kamu. Nanti kamu jatuh loh.
0: Udah, aku gak apa-apa.
2: Gak apa-apa gimana sih? Mukamu aja pucat. Jalanmu semboyongan. Ayo sini sama aku. Jangan dipaksa kalau kamu sakit nih. Lebih baik istirahat aja di rumah.
0: Enggak lah, Ki. Hari ini aku ada kuis. Masa aku gak masuk?
2: Kan bisa diundur kuisnya.
0: Enggak ah, nanti yang susah juga aku.
2: Kamu ini bandel bener ya. Lihatlah, jalan aja gak bener. Tuh kan, aduh. Ani, kok pingsan sih? Ani, sadar. Aduh, gimana ini?
0: Aku di mana?
1: Kamu di rumah sakit, nak.
2: Iya, An, kamu ada di rumah sakit. Tadi di kampus kamu pingsan, jadi aku bawa ke rumah sakit deh.
0: Kok di rumah sakit sih? Aku kan mau ikut kuis.
1: Iya nak, udah gak usah dipikirin kuis itu. Nanti kalau kamu sudah sehat, baru masuk kuliah terus ikut kuis lagi gitu loh.
2: Betul An, kata ibumu.
3: Selamat pagi bu.
1: Selamat pagi dok.
3: Oh iya bu, apa ibu sudah tahu sebenarnya anak ibu sakit apa?
1: Belum dok, sebenarnya anak saya sakit apa ya dok? Karena beberapa hari ini dia ngeluh sakit kepala, demam, dan badannya katanya pegal semua dok.
3: Iya bu, jadi begini ya bu, dari hasil pemeriksaan laboratorium, anak ibu itu terkena demam berdarah denyut. Gejalanya ya seperti yang ibu sebutkan tadi. Coba ini ibu lihat trombositnya, turun drastis kan bu?
1: Ya Allah, jadi anak saya terkena DBD dok. Tolong sembuhkan anak saya ya dok.
3: Iya bu, kami berusaha untuk menyembuhkan anak ibu. Tapi tolong juga jaga makan ya bu. Makan harus makanan yang bergizi. Harus banyak minum air putih. Terus minum juga jus jambu supaya trombositnya cepat naik ya bu.
2: Sebenarnya apa sih penyebab DBD itu dok?
3: Jadi demam berdarah denyut itu atau DBD adalah infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, serta ruam. Penyakit ini tidak menular secara langsung antar manusia, tapi sangat bergantung pada pencegahan seperti gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Dan bisa dicegah dengan vaksinasi. Jika tidak ditangani, DBD bisa menjadi parah dan menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan, shock, hingga kematian. Yang ditandai dengan gejala seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, dan gusi berdarah. Segera periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala DBD. Rawat inap di rumah sakit diperlukan jika ada tanda-tanda memburuk seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, mimisan, atau penurunan trombosit di bawah 150.000. Masa kritis pada DBD dapat terjadi saat suhu tubuh turun di bawah 38 derajat Celcius, tetapi seringkali disertai gejala pendarahan yang justru harus diwaspadai. Begitu.
2: Ya Allah, seberbahaya itu ya dok?
3: Ya, akan berbahaya jika si penderita tidak segera ditangani. Untungnya Ani segera dibawa ke rumah sakit.
1: Iya, terima kasih ya dok. Dokter sudah menjelaskan dan sudah merawat anak saya dengan baik.
3: Sama-sama ibu. Oh iya, ini ada obat yang harus diminum untuk menaikkan trombosit dan pemulihan. Tolong diminum secara teratur supaya lekas sembuh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya bu. Jangan lupa minum obatnya secara teratur supaya lekas sembuh dan bisa segera pulang ke rumah.
1: Iya dok, terima kasih banyak ya dok.
2: Nah Ani, kamu harus ingat apa kata dokter tadi. Sekarang kamu harus banyak makan dan banyak minum. Jangan lupa minum obat juga ya.
1: Iya nak, supaya kamu cepat sembuh dan bisa kuliah lagi.
0: Iya bu, makasih ya Ki, kamu sudah menolong saya bawa ke rumah sakit ini.
2: Iya nih, sama-sama. Lain kali kamu jangan bandel lagi ya. Ingat kata ibu kamu.
0: Iya, aku gak akan bandel lagi. Aku mau sembuh.
1: Ya sudah sekarang. Ayo, Ani makan dulu. Kemudian baru minum obatnya.
0: Iya bu.
1: Senangnya hati ibu kalau melihat kamu sehat. Bisa kuliah lagi, bisa belajar lagi. Karena kamu adalah harapan ibu satu-satunya nak. Demikian Sandiwara Radio berjudul Derita Yang Berujung Bahagia. Persembahan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang enggak asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang juga terus bersama dengan kita di spesial bersiap-siap di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang, gak live Ruang Rindu ini, aku lagi live, gimana sih? Selamat malam dulu untuk Fitra Yanti Putri, apa kabar? Ada Febrianti Embo, selamat bergabung untuk semuanya. Terima kasih yang sudah siap untuk ada di live TikToknya Yuda dan juga di live TikToknya RR Kendari. Eh, ada Jevil, udah gabung Jevil. Gimana Jevil, kamu udah di rumah atau masih ada di venue? Selamat bergabung ya. Asik, asik, asik. Ya pasti asik lah. Pokoknya kita bakal asik-asikan di sini, bakal seru-seruan di special request. Kalian bantu tap-tap layar dong. Halo Febrianti, thank you untuk semuanya. Ada Jevil juga, ada Fitrianti, dan untuk semuanya yang ada di 96,7 MHz RRI Digital. Ya, tentunya kita juga bersiap-siap nanti ada di live TikTok studio.
1: Apalah arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang?

lagu yang cukup lawas di Belantika Musik Indonesia dari Sheila on Seven, itu aku. Oh ya, by the way, kita mau sampaikan juga buat pendengar dan juga ada yang menyaksikan kami melalui live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Besok kita masih akan berlanjut di puncak perhelatan RRI Face 2026. Kalau tadi saya mau ceritakan kegiatan Jalan Sehat itu diikuti kurang lebih seribuan lebih peserta yang luar biasa, dan juga kami mau say thanks untuk masyarakat Kota Kendari, wilayah Sulawesi Tenggara secara umum yang juga sempat hadir ikut memeriahkan RRI Face. Dan besok itu mulai pagi kita ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada siang harinya itu lomba mewarnai kategori anak, terus kemudian sore ada lomba fashion show dua kategori anak-anak dan juga orang dewasa. Kemudian di malam hari ada grand final Bintang Radio Indonesia. Jadi ada banyak keseruan yang bakal kita gelar di perhelatan RRI Fest. Jangan lupa kalau mau nikmati malam minggunya atau mungkin JJS jalan-jalan sore besok itu, teman-teman dari UMKM itu udah siap, udah ready. Bahkan ini sampai sekarang ini lagi rame pengunjungnya di pelataran RRI Kendari. Pokoknya bakal luar biasa lah. Terima kasih. Pokoknya kita bisa malam minggu lah, malam minggu besok ya, kalau gak salah. Kita malam mingguan di RRI Face. Silakan datang buat masyarakat. Ada pasar murah dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari yang menyediakan kebutuhan sembako, beras, minyak goreng, gula, telur dan sebagainya itu dengan harga yang sangat terjangkau. Konawe update, selamat bergabung juga Nino Fitrianti, thank you Fitri, thank you ya. Ya pastinya kita akan juga bersiap-siap di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Ira Tandi, apa kabar Ira? Baru bergabung Ira. Ada juga Isa, thank you ya.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda malam hari ini. So thanks yang sudah pada bergabung. Ada Lensya Wuna. Hidup santai aja, jangan dibuat sedih, nikmati hidup karunia Tuhan. Wah, mantap banget. Oke, okay, besok saya request lagu Iwake. Oh, Iwa Peye. Sayang banget enggak ada lagu Iwa Peye di sini ya, enggak ada dangdut ya. So thanks untuk semuanya. Ada sahabatku, ada Kumaraya City, ada K77, selamat bergabung juga brother. Apa kabar teman-teman semuanya ya, yang sudah hadir di live TikToknya Yuda. Ada Tata Miar, terima kasih juga. Dan juga Kumaraya City, ada Kak request, kakak enggak capek seharian aktif sekali padahal. Iya, mau dia apa, itu aktivitas aku. Terima kasih kamu udah care terhadap aku. Not your favorite. Kita udah juga ada di jalur telepon di 0401 3124008. Ada Bung Umar sudah coba memberikan jalur komunikasi kita untuk di suasana malam hari ini. Saya sih udah terbiasa ya, kalau kita kerja nge-MC pagi hari sampai sore itu, terus lanjut malam kalau memang dapat tugas ya harus kita kerjakan gitu. Halo, selamat malam Pak Jido di Palarahi.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Pak Jido?
1: Alhamdulillah,
0: baik.
1: Sehat.
0: Baik ya?
1: Iya, sehat.
0: Sehat. Gimana suasananya sehat? Selain itu, malam hari ini lagi di mana? Enggak dapat pemadaman listrik?
1: Dapat ya, baru-baru nyala ini.
0: Baru-baru nyala. Di daerah mana ini? Daerah
1: Palarahi.
0: Daerah Konawe?
1: Konawe ya, Konawe.
0: Konawe. Oke, selamat malam untuk semuanya warga Konawe. Oke, malam ini mau dengar lagu apa ini Pak Jido di Palarahi?
1: Ya, saya kasih itu yang terbaik, pilihan saja.
0: Ya. Hah?
1: Tantowi ya?
0: Tantowi?
1: Iya.
0: Oke, yang mana?
1: Cari jalan terbaik.
0: Tantowi, cari jalan terbaik?
1: Ya,
0: oke.
1: Cari jalan terbaik.
0: Oke, nanti aku cariin ya. Silakan, say hey-nya buat siapa, say hello-nya gitu.
1: Buat
0: Irfan, selamat bergabung Irfan.
1: Selamat malam. Mm-hmm. Juga kira posternya ya.
0: Iya.
1: Terus ada juga ini kakak lagi ini nggak mungkin dapat suki mas selamat malam. Ada juga.
0: Iya.
1: Pasolin.
0: Mm-hmm.
1: Oh ya, saya tuh udah pernah nyobain juga ya, kalau nggak juga ya.
0: Hmm, benar.
1: Ada Narul Samad Rahman, Alex.
0: Iya.
1: Mbak Niti juga ya. Mm-hmm. Mana suaranya? Terus selamat kampung kembali ini.
0: Iya.
1: Terus ada Buniatin, ada Aranita di Buana. Punya semua deh,
0: sama-sama. Untuk semua-muanya pokoknya.
1: Oke, bang Yudin.
0: Thank you. Ya, selamat malam juga untuk kamu ya. Ada Pak Jido di Palarahi, warga Konawe. Selamat malam untuk semuanya di sana ya. Oke, okay, thank you. Oh, lagi cover ya, lagu cover. Oke, okay, ada Anti, selamat bergabung juga untuk Anti. Masih ada Len Shawuna di sana, ada Not Your Favorite, ada Ekas Diandra, selamat bergabung di Ekas Diandra. Oke Bang Umar, kita hadirkan dulu lagunya ya, sambil kita menantikan ringan lagi yang bergabung untuk malam hari ini. Belum ada lagi ringan atau udah? Ada lagi? Telepon yang masuk? Oke, kalau gak ada kita hadirkan dulu. Dari tadi ada requestan yang pingin denger lagu ini nih, Beda Rasa gitu. Oke, sekarang kita akan kembali saat lagi hanya di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu yang udah pada request. Ditunggu aja lagunya.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi tadi spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Pendengar, terima kasih tadi yang sudah pada bergabung di line telepon 0401 3124008. Len Sewuna Triswaka melepas lajang kembali udah request ya. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Ada Theodarus Yansir. Aduh, namanya bagus banget. Aku sampai aku susah. Mohon maaf ya kalau salah sebut nama gitu, agak susah sebutnya. Makasih, ada Didin. Didin juga thank you ya. Oke, next di 0401 3124008. Ada Bung Umar di sana. Ya, lu teleponnya boleh dibuka lagi Bung Umar. Dan juga di live TikTok studio kita masih ada Len Sewuna, ada Theodarus Yudhistira. Oh, Yudhistira. Oke, thank you ya. Makasih ya. Ada, coba kita buka jalur telepon lagi di 0401 3124008 ya. Suasana malam yang kita buat itu sedemikian rupa lebih nyaman lah, lebih enjoy kita ciptakan bersama. Apalagi yang masih sulit untuk memejamkan kedua matanya. Wah, terkadang kita udah paksain untuk tidur, udah rebahan, lampu udah dimatiin, terus kita udah pejamkan mata, tahu-taunya pikiran dan perasaan kita itu masih muter-muter, masih ada di dunia gitu, di luar sana, di luaran sana. Masih ngayal-mengayal. Nah, itulah. Kalau masih sulit untuk memejamkan kedua matanya, ayo stay di sini kurang lebih 1 jam. Kalau kamu udah berhasil request lagu, kemudian atau mungkin terhibur dengan requestan-requestan dari teman-teman kita yang ada di 96,7 MHz dan RRI Digital serta di live TikTok studio atau di live TikTok juga bolehlah ya. Semoga juga malam hari ini kita jumpa dalam keadaan yang baik. Nurman Nurdin, selamat bergabung ya. Oke, saya ada lagu yang mungkin membuat kita mau katakan kalau yang masih punya kedua orang tua, ayah, ibu dan sebagainya, ayo kalian jangan membuang-buang waktu untuk tidak mau ketemu sama mereka gitu. Apalagi kalau masih sekota ya, luangkan waktu untuk kalian bisa berjumpa dengan orang yang terkasih, utamanya orang tua kita bersama ya, ibu atau bapak gitu ya. Ini lagu yang menggambarkan, nanti menceritakan tentang ayah, dan juga nanti akan disusul ada

lagu dari Tri Suaka juga yang tadi sudah di request. Untuk itu teruslah bersama dengan Yuda dan juga Bung Umar dan juga rekan-rekannya di pemancar Lepo-Lepo yang lagi tengah tugas untuk malam hari ini. So, kita akan kembali sesaat lagi, masih di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita mau kemana sih? Kok kamu tiba-tiba banget kejemput aku?
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Emang kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo dah.

0: Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga...
1: Ruang Rindu.

Aku Tak Sanggup Lagi ST12 sudah bergulir ruang dengar kita untuk malam hari ini. Halo Jaina, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah request juga ya. Oke, Len Sauna, terima kasih. Ada AS Amarindo. Selamat bergabung. Kembali kita buka jalur telepon di 0401 3124008. Yang mau bergabung silakan lagi di special request. Waktunya Bung Umar, kita buka lagi jalur telepon kita ya. Oke. Lezabuna, thank you. Astrid terpukau. Wow. Terpukau. Terpukau dengan siapa nih, Lezabuna? Lagi terpukau dengan seseorang. Wajar-wajar aja sih kalau terpukau gitu ya kan. Halo Miss, selamat bergabung Miss. Selamat menikmati suasana malamnya ya. Yuda yang temani Anda bersama dengan Bung Umar. Oke. Terpukau. Jalur telepon kembali kita buka lagi ya. Yang mau request-request lagu. Oke. Astrid. Kita coba terpukaunya yang mana nih? Ada enggak ya? Oke, kayaknya ada sih. Dan ada Alia Syahrun, selamat bergabung Alia. Makasih yang sudah bergabung juga. Sudah tap-tap layarnya. Oke, yang lainnya silakan di 0401 3124008. Kalau nggak ketemu terpukau, kemana terpukaunya ini? Biasanya ada kok ya. Oke. Kita lagi cari lah. Oke, Astrid terpukau katanya ya. Spesial ada Heri, selamat bergabung Heri ya. Makasih untuk Asmarindo dan juga Lensa. Sekali lagi terima kasih untuk Arya 95 sudah bergabung juga di special request di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Waktu kita masih ada tersisa 25 menit lagi. Jadi yang mau request-request lagu yang kalian ingin dengarkan, wah malam kayak gini paling asik lah ya. Yang ada di jalan, di kendaraan taksi online juga saya mau say hello. Selamat malam teman-teman yang ada di kendaraan taksi online, semuanya apa kabar? Ada Irfan udah join ya. Yang mestinya kita coba hadirkan beberapa nomor-nomor lagu pilihan yang kalian sudah request di 0401 3124008 dan juga di 96.7 dan juga di live TikTok RRI Kendari yang kalian saksikan dan juga di live TikToknya Yuda. Oke, Bung Umar, kita hadirkan dulu lagunya ya. Sembari kita menantikan ringan dan juga yang masuk di live TikTok untuk request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Alhamdulillah di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Tidak terasa ya kita ada di segmen akhir ya Bung Umar. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru bergabung ada Kak Aziz. Apa kabar Duta? Selamat bergabung juga untuk Duta. Namanya keren banget. Terima kasih untuk Lensa Wuna. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir tadi di jalur telepon kita di 0401 312 4008. Jangan lewatkan besok kita masih ada di kegiatan RRI Face 2026. Besok siang itu akan di atau mulai dari pagi. Mulai dari pagi kita ada pemeriksaan kesehatan gratis, dilanjutkan dengan siang hari ada hiburan atau bukan hiburan, justru kegiatan yang melibatkan anak-anak kita atau adik-adik kita, lomba mewarnai, dan dilanjutkan di sore hari hiburan lomba fashion show kategori anak dan dewasa. Kemudian malam harinya dilanjut dengan malam grand final Bintang Radio 2026. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan hadirkan nomor-nomor pilihan lagu. Terima kasih untuk kasih salam kenal untuk semuanya orang Kendari, khususnya warga Wuna yang ada di Kendari. Oke, terima kasih kasih juga salam ya. Roberto Tegar, selamat bergabung semuanya. Terima kasih sekali lagi sama ucapkan. Kita akan ada di segmen akhir nanti di spesial himbauan malam. Teruslah bersama dengan kami. Terima kasih. Salam Ruang Rindu.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di keheningan malam yang damai, sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan, dan kiranya malam ini saudaraku dalam keadaan tenang. Ya, mungkin ada yang sedang menyandarkan kepala di jendela, ditemani secangkir kopi. Ada yang masih bekerja, ada yang baru pulang, atau mungkin ada yang sedang memeluk sunyi karena hidup terasa terlalu ramai oleh persoalan. Malam adalah halaman tempat manusia membaca kembali kisah hidupnya. Dan malam ini, izinkan saya, Reza Adibrata, lewat himbauan malam, mengetuk pintu hati kita dengan satu tema yang mungkin terasa panas, tetapi layak kita bicarakan dengan kepala dingin, yaitu kebakaran. Api seperti bayi kecil ketika lahir, tetapi dapat berubah menjadi naga yang melahap rumah, toko, ladang, bahkan harapan manusia. Sokrates pernah mengingatkan bahwa kehidupan yang tidak direnungkan tidak layak dijalani. Oleh karena itu, mari kita merenungkan apa yang terjadi ketika api dijadikan bahasa untuk menyampaikan isi hati dan kemarahan. Karena terkadang manusia ingin membakar sesuatu bukan karena membenci benda tersebut, melainkan karena hati kita sedang terbakar. Namun saudaraku, ketika api yang terlanjur dilepaskan, ia tidak mengenal siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Api hanya tahu satu hal, melahap dan membakar apa yang dijumpai.

Saudaraku, perjalanan kita sebagai musafir pasti punya banyak alasan. Sebut saja, ada yang ingin usahanya berkembang, ada yang ingin dihargai, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin keluarganya hidup berkecukupan, bahkan ada pula yang hanya ingin didengar ketika sedang terluka. Tetapi, hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, di mana kadangkala pintu tertutup ketika kita mengetuk. Kadang usaha runtuh, kadang hubungan harus berakhir, kadang perkataan orang lain menusuk lebih dalam daripada luka yang terlihat. Kekecewaan yang dipendam terlalu lama bisa menjadi bara. Dan ketika bara itu tidak dikelola dengan bijaksana, kita bisa kehilangan kendali. Amarah akhirnya mencari jalan keluar. Sakit hati mencari sasaran, termasuk keputusasaan mencari jalan pelampiasan. Dan di titik itulah pikiran berbahaya bisa muncul. Dengan percaya bahwa membakar sesuatu akan membakar rasa sakit yang dalam dan bisa menghapus kekecewaan yang dirasakan. Api tidak menghapus luka. Api hanya memindahkan luka dari dalam dada menjadi penderitaan untuk banyak orang. Khalil Gibran pernah menulis tentang rasa sakit sebagai sesuatu yang dapat membuka ruang pemahaman dalam diri manusia. Hanya saja, jangan rasa sakit kita jadikan alasan untuk menyakiti sesama kita, menyakiti kehidupan orang lain, menyakiti tetangga kita. Karena bagaimanapun, amarah adalah seperti api di tangan kita sendiri. Kitalah yang mengendalikan untuk melemparkannya kepada orang lain. Ataukah tangan kita terlebih dahulu akan merasakan panasnya? Akhirnya, kenapa semua ini saya lakukan? Tangan ini sudah membuat hangus di mana-mana dan orang lain menderita. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa Tuhan?

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah sunyinya malam bukan sesuatu yang baru. Sering terdengar dan bisa saja kita pernah mengalaminya. Masih terbayang rumah yang semalam masih memiliki tawa. Di dinding mungkin tergantung foto keluarga yang menjadi saksi perjalanan bertahun-tahun. Lahan usaha yang menghidupi keluarga selama ini. Usaha ternak yang sukses.

karena dendam tidak pernah berhenti pada orang yang menjadi sasaran, atau kebakaran yang disengaja untuk mencari keuntungan sesaat tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Karena api yang terlanjur menyala dapat membuat seseorang kehilangan tempat tidur, bisa membuat anak menangis, membuat orang tua kehilangan rumah, membuat pedagang kehilangan modal, membuat karyawan kehilangan tempat bekerja, membuat tetangga kehilangan rasa aman. Bayangkan pula teman kantor yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena tempat usahanya terbakar. Bayangkan seorang ibu yang harus menjelaskan kepada anaknya mengapa rumah mereka tidak lagi bisa ditempati. Atau usaha perkebunan yang sudah dijalankan bertahun-tahun akhirnya hangus dalam sesaat. Aristoteles mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dalam kebersamaan. Karena itu, ketika satu orang terluka oleh api, gelombang penderitaannya dapat menjalar kepada banyak orang. Jangan jadikan satu menit kemarahan dan satu menit kerakusan kita sebagai alasan untuk menciptakan bertahun-tahun penderitaan untuk orang lain. Api mungkin padam dalam beberapa jam, tetapi trauma korban bisa tinggal puluhan tahun. Kehidupan seseorang, rumah, pekerjaan, atau kehidupan yang pernah dibangun dengan susah payah adalah luka yang tidak selesai hanya karena api sudah padam.

Saudaraku, tidak ada yang dapat menghapus duka atas malapetaka yang kita buat, walaupun kita harus menerima hukuman. Ada hukuman yang tertulis di atas kertas. Ada pula hukuman yang tertulis di dalam hati manusia. Ketika seseorang sengaja membakar rumah, pemukiman lahan, tempat usaha, atau harta benda orang lain, kita mungkin merasa telah melampiaskan kemarahan kita, telah melampiaskan kebencian kita. Tetapi, setelah api padam, pertanyaan akan datang seperti bayangan panjang yang bisa saja menjadi hantu yang mengganggu pikiran kita setiap mata akan terpejam. Ya, kita diselimuti tanya, siapa yang kehilangan rumah? Siapa yang kehilangan nafkah? Siapa yang menangis malam ini? Siapa yang harus memulai hidup dari nol? Tahukah saudaraku, secara moral, perbuatan kita telah merampas hak manusia lain untuk merasa aman. Secara sosial, kita sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini kita sudah jalankan dengan kuat. Bahkan, dalam kehidupan beragama, harta, kehidupan, serta keselamatan sesama bukanlah sesuatu yang boleh kita rusak hanya karena kita sedang dikuasai amarah dan keserakahan. Sokrates mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan kebijaksanaan. Karena manusia yang kuat bukanlah manusia yang mampu menghancurkan, melainkan manusia yang mampu menghentikan tangannya ketika hatinya sedang terbakar. Kita pernah mendengar berbagai kisah. Kios kecil yang menjadi sumber makan sebuah keluarga terbakar. Gudang usaha berubah menjadi puing. Rumah warga hangus. Lahan yang menjadi tumpuan kehidupan kehilangan hasil. Semua karena api. Mungkin bagi kita, Anda, dia, atau saya sebagai pelaku yang membakar hanya bangunan. Tetapi bagi korban yang terbakar, bisa jadi masa depan anak-anaknya akan hancur. Janganlah kita memenangkan pertengkaran, tetapi kehilangan rasa kemanusiaan kita. Dan jangan sampai korban dilupakan setelah berita kebakaran berhenti menjadi pembicaraan. Nah, coba kita renungkan, saudaraku.

Kita masih di acara Himbauan Malam. Bersama saya, Reza Adibrata. Masih terus membawa pikiran kita untuk menyelami lebih dalam bahwa pikiran bawah sadar kita selalu berbisik kalau keserakahan yang kita lakukan cepat atau lambat akan merusak tatanan kehidupan yang sudah damai selama ini. Amarah selalu mengajak bahwa orang lain harus merasakan sakit yang kita rasakan. Kekecewaan juga berbisik bahwa pembalasan akan membuat hati kita bisa lega. Tetapi saudaraku, itu semua adalah bisikan yang berbahaya dan bersahabat dengan setan. Sebab ketika api dinyalakan, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa saja yang akan menjadi korban. Mungkin api itu mengenai rumah seorang tetangga yang tidak pernah terlibat dengan kita. Mungkin asap yang muncul menyeberang ke negara tetangga sehingga merusak kesehatan orang-orang di tetangga kita. Orang-orang merusak kesehatan orang-orang di negara tetangga. Atau masuk ke kamar seorang anak yang mengakibatkan anak harus jatuh sakit. Seorang lansia harus mengungsi. Mungkin seorang pekerja kehilangan pekerjaannya. Dan sebuah keluarga yang tidak tahu apa-apa harus membayar harga dari apa yang kita lakukan. Saya jadi ingat ucapan Khalil Gibran yang mengatakan manusia tentang hubungan antara penderitaan dan kebijaksanaan. Jadikan penderitaan sebagai guru, bukan sebagai senjata. Kalau hati sedang penuh beban, bicaralah. Kalau marah, menjauhlah dari sumber pertengkaran. Jika pikiran sedang gelap, cari orang yang dapat dipercaya. Jika masalah terasa terlalu berat, jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang berada di puncaknya. Karena satu tindakan yang dilakukan dalam 5 menit dapat menghasilkan penyesalan yang harus dipikul bertahun-tahun. Jangan wariskan kebencian kepada anak kita. Wariskanlah kemampuan untuk memaafkan. Wariskan keberanian untuk menahan diri. Dan wariskan satu pelajaran sederhana. Tidak semua luka harus dibalas. Justru sebagian luka harus disembuhkan.

0: Saudaraku, malam semakin larut. Tetapi, semoga kita semakin terang dalam berpikir. Dan untuk saudaraku yang pernah menjadi korban kebakaran, mungkin sampai hari ini masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam. Siapa yang tidak sakit hatinya ketika melihat bekas rumah? Mungkin setiap suara sirine meraung membuat ingatan lama kita mengetuk pintu pahit masa lalu. Mungkin saudaraku bertanya, kenapa harus saya? Adilkah ini Tuhan? Tidak ada jawaban sederhana untuk penderitaan yang kita alami. Tetapi, izinkan angin malam mengatakan satu hal. Jangan balas api dengan api. Sebab, jika kita membalas, bara itu akan mencari rumah baru dan rumah itu mungkin justru hati kita sendiri. Serahkan semua persoalan yang tidak sanggup kita pikul kepada Sang Pencipta. Berserah bukan berarti kita menyerah kepada ketidakadilan. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah melepaskan keinginan untuk menghancurkan orang lain dan memilih menyelamatkan diri sendiri dari jurang kebencian. Sebab kemenangan terbesar seorang korban bukan ketika pelaku ikut menderita. Kemenangan terbesar adalah ketika korban mampu berkata, saya pernah dihancurkan, tetapi saya tidak akan berubah menjadi penghancur. Itulah kekuatan. Itulah kemanusiaan. Dan itulah cara kita memutus rantai dendam dan kebencian. Api dapat menghanguskan rumah, tetapi jangan izinkan api menghanguskan hati kita. Bangunlah kembali, walau harus sedikit demi sedikit, dengan berharap pertolongan Tuhan, keluarga, sahabat, dan masyarakat yang masih peduli kepada kita. Karena setelah malam yang panjang, pasti selalu ada pagi. Dan setelah abu berjatuhan, manusia masih memiliki kesempatan untuk menanam kehidupan kembali. Biarlah kepahitan yang kita alami menjadi pengingat bahwa ketika satu rumah terbakar, yang dibutuhkan bukan api baru, melainkan tangan-tangan yang saling menggenggam untuk membangun kembali. Jangan jadikan kecewa sebagai api. Jangan jadikan amarah sebagai bahan bakar. Jangan jadikan dendam sebagai kompas. Karena satu api yang kita nyalakan dapat mengubah kehidupan banyak orang menjadi abu. Kiranya hati kita tetap menjadi rumah yang tidak mudah terbakar oleh amarah. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh korbat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari pagi hari ini yang kembali mengudara ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz dan di AM 954 kHz serta melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Untuk edisi siar penanggalan hari ini Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami pagi hari ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali ya bersama kita bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di hari ini, untuk di Sultra Pagi seperti biasa pendengar. Dan sebelum kami hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama di Sultra Pagi ini, perjalanan Sultra Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda hingga nanti sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya beragam rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Namun seperti biasa terlebih dahulu kembali kami persembahkan lantunan Quran yang nantinya akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi pagi hari ini, yang dimana untuk pengajian Quran pagi hari ini akan kami persembahkan untuk pengajian Quran surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96 ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
1: Disabdakan oleh

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: Pagi hadir ke ruang dengar Anda pagi hari ini.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kita kembali bersama untuk di segmen Mutiara Pagi edisi hari ini 19 September 2026. Dan sesuai jadwal yang terjadwal pagi hari ini, kita bersama dengan Bapak Dr. Abdul Ghafar MTHI, yang dimana beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara. Sudah ada di ujung sana ya. Kita via Zoom pagi hari ini, kita menyapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kita cek sound dulu. Ini penangkapannya dari studio ke tempatnya Pak Dokter bagaimana ini? Aman Pak?
1: Aman.
0: Aman ya, berarti kita langsung aja kita bersama untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi. Kita mengangkat topik yang relevan lagi nih dengan kehidupan hari-hari atau sekitar kita. Menjadi Muslim yang beruntung. Siapa sih yang tidak mau beruntung ya Pak Dokter ya?
1: Ya, betul.
0: Kayaknya semuanya pengen beruntung. Dan bagaimana kiatnya, bagaimana kuncinya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Ghafar sebagai narasumber di pagi hari ini. Silakan sebagai pengantar sebelum kita buka interaktif di segmen kali ini. Silakan Pak Dokter.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Kendari yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita semua ingin menjadi manusia yang beruntung, menjadi muslim yang beruntung. Tetapi dalam keberuntungan itu bukan dengan gratis, tentu ada ketentuan, ada persyaratan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa kanna Allahu bima atahu. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa seseorang itu akan menjadi manusia beruntung kalau memenuhi tiga kriteria, memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Nah, ketika kita bicara tentang orang yang beruntung yaitu adalah orang muslim, maka pertanyaan lanjutannya, muslim yang bagaimana yang beruntung itu? Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Nabi, maka muslim yang sesungguhnya itu sebagaimana sabda Nabi adalah al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati bukanlah muslim yang paling banyak sholatnya, bukan. Bukan muslim yang sejati itu adalah yang paling banyak ibadahnya, tapi al-muslimu, muslim yang sejati adalah muslim yang mampu menjaga tangannya, mampu menjaga mulutnya untuk tidak menyakiti orang lain. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menjadi muslim yang bermanfaat. Muslim kalaupun tidak bisa bermanfaat, berkontribusi kepada yang lain, paling tidak jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Nah, inilah yang sesungguhnya yang kita butuhkan di tengah masyarakat kita. Apalagi saat ini kita sering menemukan saling caci, saling memaki antar satu muslim dengan muslim yang lain, atau satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Karena itu kita sesungguhnya muslim ini bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar haji, tetapi bagaimana Islam itu betul-betul dalam pengamalan kita, dalam pengaplikasian kita. Kita tahu bahwa Islam itu punya tiga, berada di antara dua makna. Satu adalah assalam, itu dengan keselamatan. Itulah kenapa muslim ketika bertemu pertama kali dengan orang lain, sapaan pertamanya adalah assalamualaikum. Artinya menyampaikan, mendoakan keselamatan kepada orang lain. Yang kedua, Islam itu di tengah atau di tengah-tengah antara assalam tadi dengan istislam. Istislam itu apa? Pasrah, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang singkat bahwa muslim itu harus memperbaiki hubungannya dengan Allah tetapi tidak boleh mengabaikan hubungannya dengan sesama. Inilah manusia yang beruntung yang pertama. Yang kedua, muslim yang beruntung yang kedua adalah waruziqo kifafa, adalah muslim atau seseorang yang diberikan rizki yang cukup. Nah, yang menjadi unik pendengar RRI dari yang insyaallah dirahmati Allah adalah mengapa Rasulullah menggunakan bahasa rizki yang cukup, bukan rizki yang banyak. Maka kita tentu melihat ada banyak orang di dunia ini diberikan rezeki yang banyak tapi belum tentu merasa cukup. Karena itu Rasulullah mengatakan yang bagus itu bukan rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup itu kaitannya dengan bagaimana kita merespon nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu. Maka dulu pada masa Nabi, Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan begini, "Atara kasratal mali wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat orang yang paling banyak hartanya itu adalah orang kaya? Jadi pertanyaan Nabi itu, apakah orang yang paling banyak hartanya itulah orang yang kaya? Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya itu tidak bisa menjawab. Dia kemudian diam. Kenapa? Dia takut menjawab apa iya atau bukan. Ternyata Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, innamal ghina ghinal qalbi wal faqra faqral qalbi. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati dan miskin yang sejati adalah miskin hati. Banyak orang punya materi cukup bahkan lebih tetapi selalu merasa miskin, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Maka kadang-kadang dia mengambil haknya orang lain, mengambil miliknya orang lain, bahkan menzalimi orang lain dan seterusnya. Ini bukankah kita lihat, mohon maaf ini, kita perhatikan orang-orang yang korupsi memangnya orang miskin? Bukan. Orang yang kaya. Tetapi kenapa masih mengambil haknya orang? Ya karena ada perasaan masih kurang. Ada perasaan bahwa ini belum cukup dan seterusnya. Maka orang yang beruntung yang kedua syaratnya adalah bagaimana kita ini merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Maka doa Nabi itu bukan minta kaya. Nabi itu tidak pernah berdoa, ya Allah kayakan saya. Tidak. Tetapi doa Nabi kepada keluarganya adalah beliau mengatakan, Allahumma ya Allah cukupkan. Jadi bahasanya itu, Allahumma ya Allah cukupkan kepada keluargaku itu kutan, artinya rezeki yang cukup. Yang penting sudah ada makan, sudah ada minum, sudah ada ini, cukup ya Allah. Cukupkan rezeki kepada ala Muhammadin, kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi Allahumma marzuqhu. Jadi ya Allah berikan rezeki kutan, rezeki yang cukup, rezeki yang pokok li ali Muhammadin, kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu doa Nabi. Bukan doa minta rezeki yang banyak, minta materi yang banyak. Karena itu mari kita pendengar RRI punya saat atau memandang rezeki itu, sudahlah kalau sudah begini rezeki saya insya Allah cukup, maka kita akan nyaman hidup. Yang ketiga masih ada kaitannya dengan yang kedua adalah waqanna Allahu bima atahu, adalah merasa cukup atau selalu melihat rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi memiliki sifat qanaah. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah itu adalah ittila' bima fi aydihim wa adamul ittila' ila ma fi aydin nas. selalu melihat rezeki yang ada di tangannya dan tidak menoleh rezeki yang ada pada orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, dia itu melihat rezeki yang ada di tangannya. Artinya yang dia miliki itulah rezekinya dan tidak pernah melihat rezeki orang lain. Nah, yang masalah di antara kita ini seringkali kita tidak menerima rezeki yang kita miliki, bahkan selalu menoleh, selalu memperhatikan rezeki orang lain. Sehingga karena selalu memperhatikan rezeki orang lain, ada dendam, ada dengki, ada merasa bahwa ini kenapa kok rezeki saya segini, kenapa orang lain kok banyak. Itu tadi, tidak memperhatikan rezeki yang ada pada dirinya. Yakinlah, rezeki yang kita miliki saat ini banyak diidamkan oleh orang lain. Orang yang punya sepeda motor, lalu kemudian karena selalu melihat orang yang punya mobil, dia akan tidak bersyukur. Dia akan mengatakan, kenapa kok orang lain punya mobil? Kenapa saya kok motor? Padahal rezeki motor yang dia miliki diincar oleh orang lain. Siapa yang mengincar orang lain? Yang bagaimana yang mengincar rezekinya adalah orang-orang yang tidak memiliki sepeda motor, orang-orang yang belum memiliki kendaraan. Pasti dia mengatakan, ya Allah berikan saya rezeki dalam bentuk sepeda motor. Padahal yang punya motor tidak bersyukur. Dia maunya yang
0: ya, betul.
1: Itulah yang disebut dengan tidak memiliki sifat qanaah. Karena itu mari, kalau Nabi itu supaya muncul sifat qanaah ini, beliau mengatakan cara memunculkan sifat qanaah itu adalah unzur ila man huwa fauq ila man huwa dunakum wa la tanzur ila man huwa fauqakum. Selalulah lihat orang yang lebih kurang dari kita, orang yang lebih menderita dari kita, dan jangan selalu melihat orang yang lebih dari kita. Karena itu menghilangkan rasa syukur di dalam diri kita. Saya kira itu tiga poin yang disampaikan oleh Rasulullah tentang manusia-manusia yang beruntung hidup di muka bumi ini. Begitu, Mbak.
0: Masya Allah. Jadi memang ini ada di sekitar kita ya, Pak Dokter ya. Jadi ini dekat ya, sekali dengan keseharian kita. Jadi ketika kita sudah punya tiga hak istimewa ini, otomatis tentunya keberkahan akan menyelimuti kita setiap harinya ya, pastinya. Nah, pendengar kita buka interaktif untuk Anda, ini topik kita luar biasa nih, seru. Kita bakal bahas lagi lebih lanjut. Kita buka interaktif boleh 0401 3124 008. Silakan Anda yang ingin bergabung. Dan ternyata Pak Dokter sudah ada Pak Faiz ini dari Buteng, Buton Tengah. Kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum ya. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, Mutiara pagi Mbak Mula.
0: Iya, Pak Faiz, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini memang sangat benar topik ini diangkat ini, Pak, ini Mbak Mula.
0: Ini topiknya seru ini, Pak Faiz. Karena ada di dekat-dekat kita nih.
2: Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan di sudah menyampaikan Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan di mukadimah bahwa Islam yang Muslim sejati itu adalah jangan kita menyakiti orang lain.
0: Iya, betul.
2: Tapi begini Pak Ustadz, kalau saya mengamati akhir-akhir ini di sosial media, wah saling hujat menghujat, saling mencaci maki, bahkan mohon maaf Pak Ustadz, bukan saya membela kepala negara, bahkan presiden tugasnya, aduh. Dibuling, dihina, dicaci maki. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, kalau kita mendengarkan di sosial media itu ada yang menghina negara atau menghina siapapun, apa yang mendengarkan juga itu termasuk berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, saya menganalogikan begini Pak Ustadz, kadang kalau kita punya uang 100.000 mau dipinjam orang, saya pinjam uang dulu barang 50.000. Waduh, saya sudah tidak punya uang ini. Habisin uang saya ini. Nah, apakah itu saya mensyukur nikmat atau tidak mensyukur nikmat? Aman pinjarannya postan dan bulan. Assalamualaikum.
0: Yes, ya Pak Faiz. Ini memang agak ironi juga Pak Dokter ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media ini, kalau kita buka sosial media setiap hari, bahkan ya setiap waktu, setiap saat, menyakiti orang lain, kemudian mungkin mencaci maki, kemudian juga menilai dari satu unsur atau satu pihak, mengamati di sosial media. Nah, bagaimana ini Pak Kiai, kalau pandangan dari Pak Dokter, kalau pandangannya dari Pak Dokter ini seperti yang disampaikan Pak Faiz tadi. Jadi kalau kita amati, kalau kita cuma membaca-baca, kemudian kita tersulut emosi, apakah juga kita termasuk satu golongan sama mereka atau seperti apa nih? Kemudian tadi yang kedua, yang kedua tadi juga disampaikan oleh Pak Faiz di Buteng itu, misalnya kalau dia punya kayak uang 100.000, mungkin sisa 100.000, kemudian dipinjam 50.000. Lantas Pak Faiz menyampaikan, "Oh, saya sudah tidak punya uang ini. Soalnya sisa ini mi uangku, enggak mungkin saya mau kasih lagi." Bagaimana ini Pak Dokter? Apakah dia termasuk orang yang kurang beruntung atau seperti apa nih?
1: Oke. Di media sosial kok dulu Nabi untuk mencari orang menakan berdoa orang untuk caka atau mencaci orang itu Nabi langsung saya bukan untuk caci maki orang, saya ini diutus oleh Allah bukan untuk melaknati orang. Jadi Nabi di artinya ketika Nabi itu diajak merespon terhadap ketidakbaikan untuk bagaimana menjelekkan orang, bagaimana mencaci orang, bagaimana memaki orang, itu Nabi mengatakan lastu ba'istu la'anan, saya ini dikirim oleh Allah bukan untuk dilaknat, untuk melaknati orang, bukan untuk mencaci maki orang. Bahkan ketika Nabi di apa namanya ya, di suatu ketika ada orang lewat itu, lalu orang ini mendoakan Nabi supaya celaka. Dia katakan begini, assalamu alayka ya Muhammad, bukan assalamu, tidak ada lamnya, tapi assalamu, assalamu alayka ya Muhammad, semoga engkau binasa wahai Muhammad. Itu Nabi Muhammad ketika mendengar itu diam. Nah, istrinya Aisyah dengar, istrinya Aisyah itu langsung spontan menjawab, wa'akassam wa'la'nam, semoga engkau celaka dan dilaknat.
0: Sejatinya, jadi, sejatinya ya, perempuan kayaknya satu, ya Pak Dokter ya. Ya
1: saya tidak mau mengatakan itu Mbak, tapi itu istrinya karena merasa jengkel kali, itu ya. Dilecehkan.
0: Yes, betul.
1: Iya, beliau menjawabnya wa'alaikassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di laknat. Rasulullah itu ketika dengar itu menegur istrinya, sah apa samhalia sorry, itu bahasanya pelan-pelan ya, ya Aisyah, jangan begitu. Jadi beliau mengatakan jangan begitu Aisyah, pelan-pelan. Nah, Aisyah ditegur seperti itu bukannya terima karena jengkel suaminya direndahkan. Beliau mengatakan, alam tasma' ma qala ya Rasulullah, memangnya kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh orang itu? Jengkel Aisyah, kamu tidak dengar apa Nabi bilang? Jadi lalu Nabi mengatakan, kuntu asma'u, saya dengar, bukan saya tidak dengar, saya dengar. Artinya Nabi itu tidak mau merespon sesuatu itu dengan kejelekan. Makanya salah satu sifat Nabi yang menonjol sekali dalam hidupnya itu adalah selalu memutus keburukan dengan kebaikan. Jadi selalu memutus bagaimana keburukan itu dijawab dengan kebaikan. Makanya doa-doa Nabi ketika dizalimi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada masyarakat karena mereka tidak paham. Nah, ini juga di media sosial, apalagi pejabat-pejabat kita, pemerintah kita, hakul yakin saja tidak ada di antara pemerintah kita itu yang mau mencelakai masyarakatnya. Semuanya ingin berbuat baik, semuanya ingin yang terbaik untuk masyarakatnya. Karena itu ya, kita harus usaha-usaha mereka, kita dukung, kita support. Kritik boleh, tetapi mencaci maki, menzalimi itu tidak di agama. Itu kepada siapapun pendengar RI, mencaci maki kita di situ. Yang terbaik masyarakat kita. Jadi cukuplah kritik, kalau memang tidak setuju silakan kritik, tapi dengan yang baik.
0: Atau mending mungkin di
1: kan
0: skip aja
1: bukankah
0: kan
1: sholat
0: ya.
1: mengajarkan kita Mbak, kalau iya kan begitu juga kalau sholat Mbak tuh,
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: misalnya imamnya salah ketika ketika sholat, itu kan bukan berarti tidak boleh ditegur, ditegur,
0: Iya,
1: tapi kan harus sopan
0: harus
1: dengan
0: sopan.
1: mengatakan subhanallah, kan
0: Iya,
1: begitu.
0: apa ditepuk
1: Iya,
0: belakangnya.
1: subhanallah,
0: Iya,
1: bukankah
0: betul.
1: itu ditepuk dan seterusnya. Jadi bukan dalam bentuk cucian, tapi kritik, menegur itu kewajiban kalau salah, tapi caranya itu yang harus juga kita ikuti dengan cara yang baik. Gitu Mbak. Yang kedua tadi pertanyaan beliau, gimana kalau mau itu perang sebenarnya punya, tapi bilangnya tidak punya. Ini ada dua Mbak yang untuk saksikan. Kalau kita tidak bantu orang itu, kita kenal ini orang tukang tukang tanglang. Memang berhutang, dan ketika berhutang itu susah bayarnya, susah susah dia bayar kalau dia berhutang. Nah,
0: susah ditagihnya
1: dalam
0: lagi.
1: Hukum fikih ya, susah ditagihnya lah. Atau yang kan seorang bercanda Mbak, kalau dia berhutang kayak kucing, tapi ketika ditagih kayak kayak macan.
0: Berubah jadi macan, lebih jahat lagi.
1: Seperti itu.
0: Lebih kejam ya, Pak Dokter ya.
1: Iya, lebih lebih kejam yang punya uang. Nah, kalau ada orang semacam itu dalam kitab fikih itu haram mengganggu orang semacam itu. Kalau kita sudah tahu jangan dihubungkan. Jangan, karena itu membantu dia untuk bikin durhakin maksiat, karena bayar itu juga bagian dari. Tapi orang itu betul-betul memberikan bantuan dan bukan di PTP orang yang tidak mau bayar hutang, itu kita punya kewajiban untuk
0: membantu.
1: Bagian dari, ya, karena kan ada hadis Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah sepanjang orang itu membantu saudaranya. Jadi ini bahasa Nabi, jadi Allah akan membantu kita ketika kita membantu orang lain. Ya, yang saya mau ingatkan pada pendengar RRI, jangan membiasakan mengatakan tidak kalau ada. Itu jangan membiasakan mengatakan tidak kalau ada. Kenapa? Itu akan berdampak pada rezeki kita. Kan ada hadis qudsi mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu kata Allah menurut dugaan hambaku. Kalau hambaku mengatakan tidak, maka tidak. Maka seseorang yang selalu mengeluh tentang rezekinya yang sedikit, rezekinya yang tidak cukup dan seterusnya, Allah tidak cukupkan.
0: Itu
1: jadi doa
0: juga berarti ya,
1: Allah,
0: jadi doa.
1: Iya. Jadi coba kita lihat orang yang selalu mengatakan cukup, orang yang dermawan itu kan merasa bahwa masih ada, makanya dia berbagi dengan orang. Maka orang dermawan tidak pernah semakin miskin, malah semakin lapang, semakin nyaman hidupnya. Karena itu tadi prinsipnya.
0: Iya, betul.
1: Itu kata Allah itu ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu tergantung dugaan hambaku. Kalau hambaku mengatakan Allah itu pelit, saya pelit. Kalau hambaku mengatakan saya itu maha kaya, saya itu pemurah, saya akan maha kaya dan pemurah. Jadi kita ini juga perlu punya husnuzon, prasangka yang baik terhadap Allah, terutama kaitannya dengan rezeki. Sehingga jangan sedikit-sedikitnya mengeluh, aduh susahnya hidup sekarang,
0: ini
1: susahnya
0: ekonomi
1: serba mahal.
0: Iya, apa-apa serba seperti itu. Iya ya, betul.
1: Ya, baik itu.
0: Sedikit-sedikit mengeluh ya, nanti betul-betul.
1: Kira-kira
0: iya
1: begitu
0: sih.
1: Mbak, ya.
0: Mungkin kalau untuk Pak Faiz juga masukan, mungkin ada baiknya kalau dilihat track recordnya dulu kali Pak Dokter ya. Kalau memang orangnya ya
1: iya,
0: tidak
1: betul,
0: punya track
1: betul.
0: Record yang buruk mengenai pinjam meminjam ini, kenapa tidak kita tolong kan ya? Ya kalau lain
1: iya,
0: lagi
1: betul.
0: Lain lagi halnya kalau memang punya track record yang buruk ya Pak Dokter ya. Mungkin kita menolaknya secara halus, mungkin saya punya keperluan lain lagi yang akan diselesaikan, jadi mungkin belum bisa membantu gitu loh. Jangan langsung bilang tidak ada, tidak ada.
1: Betul, betul.
0: Baik, mudah-mudahan bisa menjadi
1: Itu bahasa
0: bahasa
1: bahasa gini Mbak, bahasa Al-Quran itu kan ada. Ya, dalam Al-Quran itu kan ada ayat itu di surah Al-Baqarah, ayat-ayat awal itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Perkataan permohonan maaf, ya qaulun ma'ruf yang baik dan maaf bisa bantu, itu lebih baik daripada bersekapi cacik. Tapi jelek-jelek
0: dibantu, iya dibantu tapi dijelek-jelekan ya.
1: Ya begitu. Tidak baik.
0: Ya Allah, ya Rabbi. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz tadi di Buton Tengah. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Dokter. Ini titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Izin ingin bertanya, apakah orang yang memiliki banyak harta, jabatan atau kesuksesan dunia itu otomatis adalah orang-orang yang beruntung? Bagaimana kalau Islam memandang keberuntungan seperti ini? Mohon pencerahannya.
1: Iya. Iya, makasih banyak. Ini pertanyaan lo yang luar biasa. Nah, apakah orang yang banyak hartanya itu otomatis orang yang paling beruntung? Prinsip Islam, prinsip Nabi itu sederhana. Khairun nas anfa'an. Man terbaik yang bermanfaat pada orang lain. Itu akan sebanyak pun faktor, tapi kalau manfaat sama orang yang tidak ada gunanya, karena pada akhirnya yang dihitung itu sebanyak kebermanfaatan keberadaan kita ini atau materi kita ini kepada orang lain. Kalau ada orang kaya tapi dermawan, suka berbagi, suka membantu orang, bayar zakat dan seterusnya, itulah manusia yang beruntung. Dulu saya mau cerita dulu Mbak, itu pada masa Nabi, itu orang-orang miskin itu pernah datang ke Rasulullah, tapi orang banyak, dia kayak orang protes, unjuk rasa lah kalau sekarang. Dia begini, ya Rasulullah, zahab ahlu dusur, enak itu orang kaya ya Rasul. Enak orang kaya, kaget Nabi, kok bisa begitu? Coba bayangkan ya Rasul, mereka sholat, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama dengan kami sholat, mereka puasa sama dengan kami puasa, artinya pahalanya pasti sama. Tapi kata iya, tapi kata mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwali, tapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Mereka bisa ini dengan materinya. Lalu Nabi mengajarkan, kalau kamu ingin pahalamu sama dengan orang kaya, maka amalkan ini. Ya amalkanlah, diajarlah oleh Nabi. Apa itu? Baca tasbih 33 setelah sholat, tahmid 33, takbir 33. Akhirnya ini orang-orang miskin bahagia. Bahagianya bilang, oh alhamdulillah, ternyata kita bisa sama dengan orang kaya. Mereka pulanglah, datanglah ke masjid waktu sholat. Mereka setelah sholat, dia dengan bangganya membaca tasbih. Subhanallah, 33. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33, 33. Pas dengan pelan-pelan dia dengar, kok ini orang kaya di sampingku, kok baca juga? Katanya ini amalan untuk orang miskin. Tapi ini orang kaya kok baca juga?
0: Tambah kaya dong ya.
1: Dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah mengajarkan kami supaya sama dengan orang kaya, tapi ternyata orang kaya baca juga, gimana itu? Maka Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yutihi may yasha, itulah keutamaan orang yang diberikan rezeki oleh Allah lalu dipakai untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau ditanya tadi, apakah beruntung orang yang memiliki harta? Tergantung dia pakai atau tidak. Malah kalau tidak dia pakai untuk bermanfaat ke orang lain, malah dia akan setengah mati mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gitu Mbak.
0: Aduh, kita masih punya banyak pertanyaan sebenarnya Pak Dokter, tapi sayang karena terkendala waktu kita pagi hari ini ya. Banyak pertanyaan pasti karena topiknya luar biasa pagi hari ini Pak Dokter. Jadi memang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ingin beruntung ya memang ada beberapa kiat yang harus kita lakukan. Tadi sudah ada bocoran-bocorannya dari Pak Dokter ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi tambahan pengetahuan dan informasi dan bermanfaat juga untuk Anda yang mendengarkan kita pagi hari ini. Mungkin sedikit Pak Dokter sebagai penutup kebersamaan kita di akhir kesimpulan mungkin ya, sedikit boleh deh untuk mengakhiri seluruh rangkaian informasi yang disampaikan di Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Dokter.
1: Oke. Mari kita hidup di dunia ini, apapun yang telah diberikan oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah kepada kita, terima. Dan bagaimana harta-harta atau materi yang diberikan Allah kepada kita itu, kita maksimalkan kebermanfaatannya untuk digunakan beribadah dan untuk digunakan berbagi kepada sesama. Diberikan kepada keluarga, diberikan kepada orang lain, itulah sesungguhnya harta yang kita miliki. Karena harta sebanyak apapun, kalau tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk bermanfaat kepada sesama, maka harta itu akan menjadi senjata makan tuan, akan menjadi ular yang akan menggigit kita di hari kiamat nanti. Karena itu kita memiliki kemampuan untuk bermanfaat kepada orang apapun yang kita miliki. Orang yang punya berbagai dengan ilmu, orang yang memiliki jabatan itu untuk bermanfaat orang yang memiliki materi kepada saudara-saudara kita. Yang kalau ini yang kita lakukan, kita manusia paling beruntung hidup di kamu ini. Begitu Mbak.
0: Baik Pak Dr. Abdul Ghaffar, terima kasih atas pencerahan dan juga informasi yang diberikan sama-sama kepada kami pagi hari ini dengan topik menjadi muslim yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan muslim yang beruntung ya Pak Dokter ya. Amin ya Robbal Alamin. Salam sehat pastinya Pak Dokter. Sampai ketemu lagi di topik-topik istimewa lainnya bersama di RRI Kendari. Terima kasih kesempatannya pagi hari ini, walaupun singkat, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah tadi kita sudah bersama berbincang bersama Pak Dokter Abdul Ghaffar MTHI. Dan kita habis mengangkat topik menjadi muslim yang beruntung, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi golongan muslim yang beruntung tentunya. Sesaat lagi pendengar, jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update warta daerah pagi hanya di RRI Pro 1 Kendari. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar.
2: Penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dampak kekeringan, Pemkab Bombana butuh dukungan. KSOP bau-bau, perketat persetujuan berlayar. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 bersama saya Wulan Desari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah itu. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino.
4: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, kata Bupati Bombana, pihak berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
3: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian kita sudah berusaha, termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pemerintah pompa-pompa, kemudian mengalirkan air.
4: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan di daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Rarowatu dan Lantari Jaya.
0: Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
2: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
5: Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
2: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
5: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nahkoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mengurangi utang. Mengenai hal tersebut, kembali Ida melaporkan.
1: Utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar.
4: Pemerintah Kota Kendari terus mengurangi beban kewajiban jangka panjang yang menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengungkapkan, saat ini utang daerah berada di kisaran 522 miliar rupiah. Saat dirinya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dilantik pada Februari 2025, telah menyusut menjadi 300 miliar rupiah. Menurut Siska, penurunan itu terjadi setelah pemerintah Kota Kendari melakukan pembayaran kewajiban secara bertahap. Dengan posisi tersebut, terdapat selisih sekitar 222 miliar rupiah dari nilai kewajiban.
1: Seperti yang kita lihat dan kami yang rasa, masuk di tahun 2026 pasca kami dilantik Februari 2025 kemarin, utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar. Jadi coba bayangkan berapa ratus miliar yang kami sudah bayar. Kami berusaha menata ini agar supaya semua ini tetap berjalan, semua tetap berjalan barengan. Utang jalan, pembangunan tetap jalan, dan kebutuhan masyarakat tetap jalan. Bicara utang itu bicara luas, karena kita sebagai pemerintah tentu harus mengatur segala komponen APBD.
4: Lebih lanjut, Siska Karina Imran menegaskan, sebagai pemerintah di daerah, pihaknya tetap melakukan pengaturan segala komponen APBD Kota Kendari agar hutang-hutang dapat diselesaikan dan pembangunan juga dapat berjalan dengan baik.
0: Judi online bukan sumber penghasilan, melainkan jebakan finansial yang perlu diwaspadai masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
6: Judi online menjadi salah satu aktivitas digital yang perlu mendapat perhatian karena dapat memberikan dampak terhadap kondisi keuangan masyarakat. Kemudahan akses melalui telepon seluler membuat aktivitas perjudian dapat dilakukan kapan saja dari berbagai tempat. Hal tersebut disampaikan Ibtu Muhammad Sarif mengenai judi online dan risiko finansial.
7: Yaitu pertama promosi yang sangat masif di media. Kemudian daya tarik kemenangan yang besar dengan cara yang tepat. Itu selalu promosi yang diiklankan oleh judi online. Kemudian aksesnya sangat mudah sekali. Cukup ada internet dimanapun, kapanpun, yang penting ada internet, orang bisa mengakses daripada judi online itu sendiri.
6: Masyarakat juga perlu waspada terhadap berbagai platform yang menawarkan keuntungan cepat. Penggunaan layanan digital perlu disertai pemahaman mengenai risiko dan keamanan. Ahmad Syarif menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji kemenangan serta menghindari aktivitas perjudian online. Pengelolaan keuangan secara bijak dan penggunaan internet secara positif menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
0: Penyerapan gabah petani oleh Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 168.568 ton. Capaian tersebut setara 72,18% dari target penyerapan gabah Bulog Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
8: Diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
9: Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara terus berupaya mempercepat penyerapan gabah dari petani di sejumlah wilayah di daerah ini. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penyerapan gabah kering hasil produksi petani telah mencapai 168.568 ton. Capaian ini menunjukkan serapan gabah oleh Bulog terus berjalan signifikan sepanjang tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Erdi Baskoro mengatakan jumlah tersebut setara dengan 72,18% dari target tahunan, di mana Bulog Sultra ditargetkan dapat menyerap gabah petani sebesar 233.534 ton gabah di tahun 2026. Dengan realisasi yang ada saat ini masih tersisa 64.966 ton gabah yang harus diserap untuk memenuhi target tahunan. Menurut Erdi Baskoro, meski masih terdapat kekurangan, Bulog Sultra optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan proyeksi musim kepanen berikutnya yang diperkirakan terjadi pada akhir September hingga November 2026, di mana periode ini Bulog akan terus memaksimalkan penyerapan gabah petani sehingga hasil panen dapat terserap sekaligus memperkuat cadangan pangan di Sultra.
8: Serapan gabah petani oleh Perum Bulog Kanwil Sultra sudah mencapai di angka 168.568 ton. Jadi sudah setara 72,18% dari target yang kita diberikan oleh kantor pusat. Kalau target 2026 secara nasional kan 4 juta ton ya, setara beras kalau di kami diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
9: Lebih lanjut, Erdi Baskoro mengatakan melimpahnya serapan gabah petani oleh Bulog membuat terjaganya cadangan pangan lokal, juga membuat stok beras di Sultra saat ini mencapai 95.500 ton, dan Bulog memastikan stok tersebut dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dampak kekeringan, Pemkab Bombana butuh dukungan. KSOP bau-bau perketat persetujuan berlayar. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

di perjalanan Sultra pagi ini pendengar. Ada Dearly featuring Ghea Idol ya. Ada keren deh lagu ini. Pokoknya kalau kita ingat lagu ini lagi kayak kita kembali nostalgia-nostalgia di zaman belakang ya. Semangat pagi untuk Anda semua yang mungkin sudah bangun beraktivitas pagi hari ini. Mungkin juga sudah dalam perjalanan ya menuju ke tempat aktivitas atau mungkin sudah punya planning hari ini akhir pekan akan diisi dengan kegiatan-kegiatan. Mungkin banyak kegiatan yang akan dilakukan pendengar. Nah, kalau belum punya planning kemana-mana, ayo dong kita ke RRI. Nah, nanti di jam 9 masih rangkaian RRI Fest pendengar. Hari ini kita banyak kegiatan, tentunya hari kedua kita ada pemeriksaan kesehatan gratis nanti di jam 9 pagi, Teng. Nah, ayo langsung berkunjung ke RRI di pelataran RRI Kendari. Nanti kita akan buka pemeriksaan kesehatan gratis di jam 9. Kemudian juga nanti ada lomba mewarnai. Nah, mungkin adik-adik cerdas, anak-anak cerdas Indonesia yang mendengarkan kita di pagi hari ini mungkin ya yang ikut sebentar lomba mewarnai, ayo mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan, amin. Kemudian ada lomba fashion show nanti sebentar juga di jam 3 sore. Dan yang dinanti-nantikan pendengar ada final bintang radio nanti malam juga di pelataran RRI Kendari. Ini semua terbuka untuk umum, ayo datang dan saksikan masih dengan semarak RRI Fest 2026. Setelah berhasil kemarin kita jalan santai, jalan sehat bersama, kemudian bagi-bagi door prize. Luar biasa door prize-nya. Apakah Anda juga salah satu yang mendapatkan door prize, bawa pulang door prize kemarin? Selamat ya untuk Anda semua ya. Tentunya dan terima kasih sudah turut serta meramaikan semarak RRI Fest 2026 bersama RRI Kendari. Hari ini hari kedua, ayo let's go, kita gas lagi sampai malam. Dari jam 9 sampai nanti di jam malam jam 7 nanti ada final bintang radio, ditutup dengan rangkaian RRI Fest semuanya. Pasti kita nantikan Anda yang mungkin belum punya planning kemana-mana, malam minggunya jalan-jalan di pelataran RRI Kendari di Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Kita seru-seruan bareng di RRI Kendari ya pendengar. Oke deh, itu intermezzo. Dan kita masih terus menghadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda di jam 8 nanti juga tepat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita. Kemudian kita akan hadirkan juga cek info, asik, cek informasi, cek fakta ya bersama RRI Pro 1 Kendari. Kemudian juga musik dan informasi dan rangkaian musik-musik pilihan juga akan hadir menemani Anda sepanjang Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Kembali kita update informasi terlebih dahulu. Untuk di Sultra pagi ini, pendengar, datangnya dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi untuk memastikan produk bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemblokiran QR code yang terindikasi disalahgunakan atau digunakan secara berulang dalam transaksi BBM subsidi. Dan pendengar, hingga September 2026, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi telah melakukan pemblokiran terhadap 11.093 nomor polisi atau nopol kendaraan yang teridentifikasi terkait dengan penggunaan QR code yang tidak sesuai ketentuan. Pemblokiran tersebut, pendengar, tersebar di 4 wilayah kerja regional Sulawesi, yakni di Sulawesi Selatan dan Barat itu sebanyak 6.023 nomor polisi. Kemudian Sulawesi Tengah 2.189 nomor polisi. Sulawesi Tenggara 2.355 nomor polisi. Serta di Sulawesi Utara dan Gorontalo sebanyak 526 nopol atau nomor polisi. PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo juga menyampaikan, langkah tersebut, pendengar, ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi ini tetap tepat pada sasarannya. Dan pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan QR code ini sesuai dengan kendaraan dan peruntukannya, pendengar. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pemantauan terhadap dinamika penyaluran BBM subsidi di lapangan. Dan dihimbau masyarakat untuk menggunakan QR code sesuai dengan kendaraan dan kebutuhan masing-masing. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak meminjamkan atau menggunakan QR code milik pihak lain, karena setiap penggunaan QR code ini oleh orang lain dapat terindikasi sebagai pengisian berulang yang tidak sesuai dengan ketentuan, pendengar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi akan terus memperkuat pengawasan dan juga evaluasi terhadap penyaluran BBM subsidi, khususnya di seluruh wilayah Sulawesi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, serta mendukung penyaluran yang tertib dan sesuai ketentuan, pendengar. Jadi jika masyarakat mendapatkan kendala pada QR code atau layanan Pertamina lainnya, itu dapat melaporkannya langsung melalui Pertamina Center di kontak center atau PCC di 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam, pendengar.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar, kembali kita update informasi pagi hari ini. Datangnya dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara, yang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Bantuan tersebut, pendengar, berupa satu tangki penampungan air berkapasitas 1.000 liter yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang mengalami kekurangan akibat kemarau panjang. Pendistribusian air bersih tersebut dipimpin langsung oleh Penata Layanan Operasional BPBPK Sulawesi Tenggara, Rini Alfianti Tombili, didampingi sejumlah personel dalam penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kota Kendari yang tergabung dalam Satgas Penanganan Darurat Bencana Kekeringan tahun 2026. Bantuan air bersih ini, pendengar, diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan 209 kepala keluarga di Kelurahan Gunung Jati yang terdampak kekeringan. Distribusi bantuan juga turut dihadiri Lurah Gunung Jati, Ketua LPM Gunung Jati, Ketua RW 04, Ketua RT 01 dan RT 02 serta warga setempat. Dan pendengar, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari upaya BPBPK Sulawesi Tenggara dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dan sebelumnya, ini sebagai informasi juga, pendengar, bantuan serupa telah disalurkan di Kelurahan Mangga 2 dan Anggalomelai. Jadi dengan demikian, BPBPK Sulawesi Tenggara telah menyalurkan bantuan air bersih di 3 kelurahan yang terdampak kekeringan di Kota Kendari, pendengar. Sementara itu, kondisi kekeringan akibat kemarau panjang ini masih terjadi di sejumlah wilayah. Rata-rata terdapat 2 kelurahan di setiap kecamatan yang mengalami dampak kekurangan air bersih. Dan penyaluran bantuan air bersih ini sangat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung, pendengar. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses dan dapatkan informasi lainnya hanya di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.